0: Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut. Misalkan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang. Di sana ada Saliba. Namun para bola sebulan dari Saliba tadi belum menembus sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamat lagi ini gawang Qatar dari ancaman tangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit pada berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Taufani, 5-0 dia masuk kami 6-0 ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Jum Sopra dan rekan saya Rajan Ahmad berdiri. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan telah kita ikuti bersama tadi siaran Pesta Bola Dunia di mana menghadirkan pertandingan Kanada versus Qatar dan dimenangkan oleh Kanada dengan skor 6-0. Selanjutnya kita akan kembali bergabung bersama

0: Bagaimana kabaran Barang 5 Jakarta? Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Panglima, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapat

0: bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan Bank Negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan

0: korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang-kurang itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan yang sama.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
2: Ekonomi ke depan bisa lebih baik lagi. Sampai sekarang masih tapi kita bisa kita selalu memakar apa nanti ada beberapa koneksi di dalam dengan situasi masa.
0: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rangkaian ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke Tanah Kepulangan. Jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di Tanah Air Jumat sore, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tara SUBI 722 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Baudah, serta kunjungan ke Jabal Mahmud dan percetakan Al-Quran. Dimana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUBI 722 Wafir, dan semua jamaah dalam keadaan sehat, kepulangan ini dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat dengan 19.06 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat.

Nusantara dengan pembentukan di Kabid Asofa dan Kabid Seluruh Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan pembentukan di Kabid Syaikhona Muhammad Khalil. Lepal Umar, Bantalan, 3 Kusmodara untuk Indonesia.

0: Sepertiga yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Apa ini di periode puncak musim kemarau? Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, tanggal panen pergeseran kalender tanam mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini, misalnya untuk komunitas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur alam musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir kematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
3: Dilakukan perbaikan, rehat-rehat, saluran-saluran air diangkut semua, supaya tidak mampet-mampet nanti saat musim hujan. Tapi

0: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Ambang Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
1: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali, kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Ambang Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Ambang bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
2: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada. Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya.

0: gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya, menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
1: Menurut saya, kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikuti sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panen itu bisa tetap berjalan ya? Mau itu lagi musim kemarau, ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun, swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumbuh pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol the rest masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29 menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat,

0: at sa taluhod dahil nagkarang bangsa ay may bisa, dibujud ka.
1: Kilaw Pancasila.
2: Aduh, kasiangan ni. Di mana handphone ku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Mode berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda

0: 106.6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon, dengan berita daerah.
1: Sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya pertemuan otak yang belum matang. Kedua, adanya kritis tubuh manusia dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua. Kemudian adanya kritis kemandirian dan kritis
2: mahasiswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada yang dengan SMP juga, tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau SMP sepertinya rumit karena memang ada sarkal ijazah dan lain-lain.
0: Sari berita, krisis identitas dan ketakutan ditolak mengaruhi perilaku remaja masa kini. Sekolah tingkatan dasar atau SD mulai membuka penerimaan pelajar baru. Salisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Krisis identitas dan ketakutan ditolak mempengaruhi perilaku remaja masa kini.
1: Adanya kritis tubuh manusia dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
3: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
1: Secara ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya

0: Sementara itu, Ketua PCI PNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf mengatakan, lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
1: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
0: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai upaya generasi muda dalam menjaga diri dari pergaulan yang negatif yang dihimpun reporter RRI Cirebon Aura Aulia.
3: Perkenalkan,

kita lihat itu harus kita hindari. Kita juga perlu lebih bijak dalam memilih mana yang bisa membawa manfaat dan mana yang justru bisa berdampak buruk. Selain itu juga dengan

0: saya Muhammad Fajar Istiqlal dari kampus IAIN di Bogor. Menurut saya yaitu tahu jati diri dulu, jadi punya pegangan yang mana dari agama, nilai Pancasila, dan cita-cita kamu. Jadi kalau kamu tahu kamu siapa dan mau kemana, di situ karena punya prinsip dan cita-cita, jadi ajakan negatif itu jadi jauh. Yang kedua, kurasi feed atau digitalnya, follow akun-akun yang ngajarin skill, ngaji atau bisnis, dan unfollow yang isinya dari toksik, pamer, kebencian.
1: Hai, aku Hana dari Kedawung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman, kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga

0: real life ataupun in media sosial itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris, kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk, tinggalin yang buruk. Kalau akun yang positif-positif aja, jangan yang toksik-toksik. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
1: Untuk membahas lebih lanjut terkait pilih teman, pilih masa depan, keren tanpa ikut-ikutan, kita ikuti wawancara reporter Sekar Damayanti bersama Rian Hadi Saputra selaku Ketua Karang Taruna Kota Cirebon.
2: Alasan utama remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip, dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong itu yang terbuka?
3: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik gitu daripada menjaga prinsip? Soalnya anak-anak muda zaman sekarang kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik itu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan, namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya. Itu jadi takut dijauhin lah, dia takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
2: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertutup, ada nggak Mas?
3: Kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatannya yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa diapisiasi lah. Ini sih komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka, dan biasanya kan apa sih istilah gitu kan.
2: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan, Mas, kalau menurut Mas sendiri?
3: Kalau menurut saya, persahabatan yang tulus itu ya, yang gak modus lah bahasanya ya, lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu. Terus lebih jarang kita mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu, maksudnya omongan-omongan negatif lah gitu.
2: Ini ada harapan dan pesan gak Mas buat anak muda terkait yang...
3: Untuk anak muda ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya peduli gitu, terus apa namanya terutama di bidang kesenian gitu, terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja, masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman, benar gitu teman-teman muda.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 yang capaiannya masih belum maksimal. Melalui rapat evaluasi yang dihadiri Kepala Bapenda Erus Rusmana, Inspektur Kabupaten Cirebon Ian Ediana, serta para camat pada 17 Juni 2026, Bapenda mendorong percepatan target PBBP2 tahun 2026. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Aning Sri Mulyani menyebut hingga 12 Juni 2026, realisasi PBBP2 baru mencapai lebih dari 16 miliar atau sekitar 35% dari target. Kecamatan Papedilan menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yaitu 52,49%. Anda mengungkapkan jumlah kendala seperti rendahnya kesadaran warga membayar pajak, pembayaran yang menunggu musim panen, serta sinkronisasi data wajib pajak. Meski begitu, para camat menargetkan PBBP2 hingga 100% pada Oktober 2026. SD Negeri 1 Kalikoa membuka SPMB dengan kuota 2 rombel.
4: Memang pertama kita mengadakan yang dari donasi dulu, kemudian afirmasi.
1: SD Negeri 1 Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon mulai membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sejak 8 Juni hingga 23 Juni 2026. Proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan usia dan tanpa tes membaca, menulis, serta berhitung atau caslitung. Kepala SD Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan mekanisme penerimaan murid baru di tingkat sekolah dasar relatif lebih sederhana. Tahapan penerimaan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Penerimaan siswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada haknya dengan SMP juga, tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau SMP. Sebenarnya rumit karena memang ada sasar tijasa dan lain-lain. Di SD itu ya memang pertama kita mengadakan yang dari donasi dulu, kemudian afirmasi. Afirmasi itu bagi anak-anak yang usianya kurang dari 6 tahun tetapi punya surat keterangan dari psikolog gitu. Kemudian ya 6 tahun setengah atau 5 tahun setengah sampai 6 tahun lah gitu ya. Kemudian dari orang tua yang pindah domisili dan lain-lain. Nah, kemudian tahap keduanya baru itu apa namanya untuk zonasi.
1: Yang menjelaskan pendaftaran dibuka melalui jalur zonasi dan afirmasi. Yang mengatakan SD Negeri 1 Kalikoa tahun ini hanya membuka 2 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang ada di sekolah. Ia berharap seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan peserta didik baru dapat terpenuhi sesuai daya tampung sekolah. Selain melaksanakan penerimaan murid baru,

sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua siswa kelas 6 yang sedang mendaftar ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Aura Aulia melaporkan. Paracetamol sirup menjadi obat yang terdampak kenaikan harga obat di Puskesmas Cigasong, Majalengka.

0: diberikan pada paracetamol sirup yang menjadi salah satu obat dengan tingkat penggunaan tertinggi di Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan paracetamol sirup digunakan hampir setiap hari untuk berbagai layanan kesehatan termasuk pasien anak dan pasca imunisasi. Kenaikan harga sekitar 25% tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perencanaan pengadaan dan pengelolaan stok obat.
1: Yang kelihatan sekarang itu paracetamol sirup. Nah, kan paracetamol sirup kan penggunaan di Puskesmas itu termasuk yang paling banyak lah. Kalau ibarat kata mah kayak kacang goreng gitu ya. Pasien imunisasi pasti dapat paracetamol sirup. Dan yang berobat biasa kalau misalkan demam, anak kan nggak mungkin harus dikasih paracetamol sirup. Itu kena dampak banget.
0: Dia menjelaskan tingginya kebutuhan paracetamol sirup membuat setiap perubahan harga langsung berdampak pada anggaran pengadaan obat di Puskesmas. Menurutnya pihak Puskesmas harus melakukan evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pembelian agar stok tetap tersedia. Ia berharap pemerintah dapat mengendalikan harga obat yang masuk dalam sistem pengadaan karena dampaknya sangat dirasakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sekadar Mayanti melaporkan.
2: Komitmen mendukung program swasembada pangan nasional terus diperkuat di Majalengka. Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi bersama Bupati Majalengka Eman Suherman melaksanakan penanaman jagung serentak di Kelurahan Cicuruk kemarin. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Penanaman jagung serentak menjadi simbol kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Kapolres Majalengka, AKBP Rita menegaskan, kepolisian siap mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan. Keberhasilan suasana pangan tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi solid antara pemerintah, aparat keamanan, petani, dan warga. Bupati Majalengka Haji Eman menilai daerahnya memiliki potensi pertanian yang besar dan strategis untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Program penanaman jagung diharapkan meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Langkah ini diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus mendukung visi besar menuju swasembada pangan nasional. Kemenag Cirebon perkuat moderasi beragama dengan membumikan kurikulum berbasis cinta sebagai upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar.
3: Sehingga apa yang mereka pahami itu selama ini menjadi daging dari sekaligus.
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar melalui penguatan moderasi beragama dan implementasi kurikulum berbasis cinta. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri karena pelajar berada pada fase pencarian jati diri yang rentan terpapar berbagai informasi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam memberikan pendampingan dan penguatan karakter kepada generasi muda.
3: Kita di Kementerian Agama sekarang lagi membumikan tentang kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini ada 5 poin yang kita tanamkan kepada peserta didik. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta pada tanah air. Nah, 5 poin ini sebetulnya kan dari awal baik di SMP, MTs atau aliyah SMA ini sudah diajarkan dari dan sekarang tinggal memadukan supaya ini mengefek kepada seluruh peserta didik sehingga apa yang mereka pahami itu selama ini menjadi darah daging dari peserta didik.
4: Selamat menambahkan, penguatan moderasi beragama juga telah diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah tingkat sanawiyah maupun aliyah. Bahkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa baru wajib mendapatkan materi moderasi beragama yang melibatkan tokoh lintas agama dan Densus 88 sebagai bagian dari upaya membangun sikap toleransi sejak dini. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Menyusul adanya instruksi dari Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi terkait larangan penggunaan ruas jalan provinsi untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kegiatan hajatan atau acara lainnya. Langkah ini diambil demi menjaga ketertiban umum dan hak pengguna jalan. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, UPTD Pengelolaan Jalan, dan Jembatan Wilayah Pelayanan 6, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan surat resmi kepada Polres Indramayu untuk melakukan sosialisasi masif

0: Namun, Ibtu Tasin menegaskan bahwa kepolisian tidak akan segan melakukan langkah tegas jika himbauan ini tidak diindahkan di masa depan. FKDC dorong penghapusan stigma dan perluasan kesempatan kerja di Papua.
1: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Yang menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
2: Makanya kenapa

0: Udo. Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, KKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
1: Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2A Kuningan memanen hasil pertanian non dari program sarana asimilasi dan edukasi atau SAE kemarin. Panen ini dipimpin Kepala Lapas kelas 2A Kuningan Soekarno Ali bersama jajaran pejabat struktural, staf, dan CPNS Lapas Kuningan. Melon yang dipanen merupakan hasil program pembinaan kemandirian bidang pertanian yang dikelola warga binaan dengan pendampingan petugas. Dari kegiatan tersebut, Lapas Kuningan berhasil menghasilkan sekitar 20 kg melon. Hasil ini menjadi salah satu bukti pelaksanaan pembinaan keterampilan produktif bagi warga binaan. KUHP baru, ubah arah, Lapas Kuningan bersiap total. Kepala Lapas kelas 2A Kuningan Soekarno Ali mengatakan, kegiatan ini melalui saya menjadi bagian dari upaya penguatan pembinaan kemandirian sekaligus mendukung ketahanan pangan. Warga binaan diberikan kesempatan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat, dan program ini juga membentuk kedisiplinan dan kemandirian. Lapas Kuningan berkomitmen mengembangkan sektor pertanian melalui SAE dengan menambah jenis tanaman dan meningkatkan produktivitas. Program ini diharapkan mampu menciptakan warga binaan yang lebih mandiri dan siap berkontribusi di lingkungan masyarakat. Melemahnya rupiah mulai dirasakan pengusaha. HIPMI menilai kenaikan harga bahan baku mempengaruhi harga jual produk.
2: Secara umum teman-teman merasakan dampak yang luar biasa karena beberapa bahan baku harganya naikkan seperti plastik.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan dapat memicu kenaikan harga sejumlah bahan baku produksi. Demikian dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisham Sulaiman, kepada RRI. Ia mengatakan dampak tersebut terutama dirasakan pada komoditas bahan impor seperti plastik dan biji plastik yang menyebabkan biaya produksi meningkat.
4: Karena beberapa teman-teman ada yang eksportir juga, yang eksportir ini malah happy juga gitu loh. Karena dolar naik, tetapi problemnya adalah kapalnya nggak bisa kirim juga gitu loh. Jadi ada senangnya, ada enggaknya. Tapi kalau secara umum teman-teman merasakan dampak yang luar biasa karena beberapa bahan baku harganya naikkan seperti plastik, biji plastik bisa naik. Jadi itu menjadi kendala juga untuk kita karena bagaimanapun kenaikan HPP mempengaruhi kenaikan harga jual. Otomatis ketika naikkan harga jual, daya beli kadang menurun juga.
3: Hisham menambahkan kondisi tersebut mempengaruhi harga jual produk dan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meskipun sebagian pelaku usaha berorientasi ekspor justru memperoleh keuntungan dari kenaikan dolar. Menurutnya, untuk menghadapi tantangan ekonomi global, HIPMI mendorong kolaborasi antar pelaku usaha agar dapat meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas pasar, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan usaha yang dihadapi oleh anggota. Sekar dan Yanti melaporkan.
1: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id

0: dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @RRI_Cirebon. Saya Lisma Jeliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia.

0: Pancasila.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan selanjutnya kami juga akan kembali menghadirkan siaran langsung untuk Pesta Bola Dunia ya, di mana kali ini nanti akan menghadirkan pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan. Dan untuk Anda yang juga ingin mendengarkan atau menyaksikan langsung sajian Dialog Cirebon Menyapa, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 2 RRI Cirebon dan juga bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami, di mana untuk tema yang akan dihadirkan ini kaitannya tentang pilih teman, pilih masa depan, keren tanpa ikut-ikutan, dan nanti akan dipandu oleh Jauzahana. Tetap bersama kami, dan selanjutnya segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk kembali kita bisa ikuti sajian siaran langsung Pesta Bola Dunia, di mana untuk kali ini menghadirkan pertandingan Meksiko melawan Korea. Selamat mengikuti.
2: Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seo, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat

0: seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini, Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja. Tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola. Masih Vasquez, melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Gutierrez, dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Giyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja. Terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbyung tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko. Dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda, maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan. Ada Song Hyun-bin di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan kembali. Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes, oh, direbut saja tadi oleh Indium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones, umpan pendek kepada rekannya, ada Gutierrez di sana, kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan. Dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
1: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, tombak tadi Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-kyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah, masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo, kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini Meksiko dari kotak penalti, tendang

kegiatan lagi yang dilakukan. Nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim. Kim Sang-ju lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesehatan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain Korea nomor 3, ada Jiju. Ketengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Backpass kepada Lee, dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya, bermain-main kali ini, mendribbling bola, arahkan kepada Seol, dorong sedikit kali ini, back pass lagi kepada Lee, masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini, dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri, coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Giyu, bermain 1-2, masih bermain-main disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, air Kim Sang-ju dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang Megolas, berbahaya tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giyuk, atau kata putus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giyuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerja sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim, hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri, coba lagi kali ini Giu dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Wang dari tengah, masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez, masih mencari kawan ke tengah lagi, masih terus

0: untung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lira ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi, pemain Genoa ini masih bekerja sama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce, dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado, terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan, masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke-15 ini.
1: Ya baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko coba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez, bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada tim, ada Son di sana, tendangan bola, oh berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan, dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi, sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Guterres di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado, umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi, yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya baik, saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola, maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez, pindahkan bola kepada Vasquez, ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke-17, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel-duel bola udara, kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana, ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan, kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain

0: Persiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 2 Sanchez, pindahkan bola kepada Alvarado, kirim umpan closing, langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado, namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan. Di babak yang pertama sudah memasuki menit ke-19, kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana, tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez, umpan pendek ke depan kepada Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, tengah kepada Lira, pindahkan bola kepada Sanchez, maksudnya tadi umpan kepada Alvarado, namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, lakukan lemparan ke dalam, pemain dengan nomor punggung 22 Seol Yong-wo bersiap-siap lakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola, ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun-min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan, ada Alvarez di sana, pindahkan bola kepada Vasquez, masih mencari rekannya, tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jimenez, oh lebih dekat kepada kiper Kim tadi, langsung lempar bola pendek kepada Kim In Jae tadi, kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan, ada Quinones yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, ada Son di sana, terjadi duel bola udara, kali ini Lira menguasai bola, berlari kencang dia, masih Lira menguasai bola, tarik bola ke belakang kepada Vasquez, pindahkan ke tengah kepada Alvarez, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana, masih Sanchez kuasai bola, ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi, pindahkan bola kepada Quinones, masih Quinones, kembalikan bola kepada Romo, ke depan kepada Jimenez, ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tezera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh kapten Song Hyun-min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko Rangel dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut?
1: Ya, peluang kami Korea Selatan tersebut.
0: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi dua antar kapten tadi.
1: Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan 1 kepada Son Heung-min, dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan pelatih Hong Myung-mu memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, catat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan.

0: menunjukkan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari peran dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quiñones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Yun.
1: Ya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama. Sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan. Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Kiyuk. Masih Kiyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quiñones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Masuknya menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez. Kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah, pemain nomor 6 tadi buang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Korea Selatan, tetapi posisi dari pemain Korea ya, ini nomor 10 Lee, sudah tertangkap offside. Lee Jae-sung meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan depan, kali ini geser pada Alvarado. Di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gutierrez back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang menggunakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tujuan dari Jimenez kali ini dibuang tadi oleh Yuk. Dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quiñones. Dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi, para pemain Meksiko coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gutierrez. Masih Gutierrez, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang. Ini nih anak dari Meksiko, Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez meskipun di pressing oleh Son. Dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seo. Pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah. Kali ini pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini

Selatan meminta Kang Lin Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum karena Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seoul yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Duterte ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi, pada Lira umpan ke sebelah kanan, pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini, berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gutierrez. Dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola. Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju, maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini, dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quinilas. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri, diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Alvarado mencoba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi, mencoba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giyuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Parang di dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini, Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo, masih Gallardo, santai-santai saja, back pass lagi jalan pada Vasquez, masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini, back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimaksud oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo kali ini. Meksiko mencoba bermain 1-2 bersama Quinenos, back pass kepada Romo kembali, berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez, jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quinenos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quinenos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung, yang ditujuk kali ini adalah Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara, dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira tadi, maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quinenos, tetapi Quinenos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola, sehingga dekat kepada kiper dari tengah kali ini, Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan, Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini bantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Yuk, giring bola dengan cepat kali ini Yuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim, balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20-an Seoul ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Giyuk, bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim, masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain blitz, berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alahkan ke tengah, ada Huang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim, masih Huang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Huang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini, bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini, hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan, dari pemain nomor 3 Giyuk

lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-soo. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Huang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kwon Enos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-ju dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini. Cepat masih mencari kawan. Arahkan ke sebelah mana tadi Lee. Mencoba ke depan saja. Pendek saja ke belakang. Kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi. Masih ada baik tadi. Bermain-main kali ini dari sebelah kiri Kim. Coba alirkan ke tengah. Hampir saja disergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi lebih santai lagi memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Lempar ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri pemain nomor 22 Yisel. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini, masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-ju, arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya, masih Korea Selatan bermain 1-2 dari sebelah kanan, pemain nomor 16 tadi, dorong lagi dari tengah, Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan kali ini, lolos hampir saja tadi pemain

0: kedua kesebelasan.
1: Ya, baik, saudara pendengar. Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Indium. Berusaha melakukan serangan, memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20, tendangan langsung. Hampir saja tadi Yungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko. Hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola, namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang, masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min Jae di garis tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola. Kali ini Lee Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki Hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jungwoo di sana. Kim Min Jae menerima bola yang sudah maju ke depan back dari Korea Selatan. Masih Kim Min Jae menguasai bola, masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki Hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jungwoo pindahkan bola kepada Inbium di lapangan tengah. Umpan ke belakang.

Masih Korea Selatan kali ini Lee Ji-hyuk pindahkan kepada Kim In-jae atau In Byung di sana. Masih In Byung menguasai bola. Pindahkan bola saja. Pendek saja dia, umpan 1-2. Kim In-jae kali ini. Lee Ji-hyuk maksudnya tadi umpan terobosan kepada Jae-sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Ranjal. Masih Ranjal kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan, terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh In Jung. Kali ini Yunggu ke belakang kepada Kim In-jae, pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Woo Paik tadi terjatuh, sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Bwan di sana, depan kepada Jae-sung, umpan crossing, ada Son di sana, oh hampir saja, atau Lee Kang-in nampaknya, oh Jae-sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah benar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Ranjal. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada kapten Song Yun-min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri, Yung Bu pindahkan bola ke tengah kepada In Byung, ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung Ju. Handback saja kali ini kepada Kim In-jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya Seung Bu. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Ji-hyuk tadi, kirim umpan pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez, masih Alvarez, pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Ranger, tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang-in nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama, Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi, balik

0: bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48-49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Minho tampaknya sudah mengetahui cara permainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bu Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
2: Terima kasih Bu Garik dan juga Bu Santi. Kita kembali di Bu Nova ya. Tadi ada catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
0: Ya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Tadi sundulan Julian Quinones ya, itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Shin Gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan pencapaian yang cukup baik. Jadi membuat Kim Shin Gyu sudah melakukan

0: menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
1: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lekangin tadi ya. Iya, ini membuktikan bahwa apa, mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya, mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
0: Iya, tadi ke soal Lekangin ya,
1: silakan.
0: Kayaknya dia terlalu agresif itu, dia terlalu
1: bersemangat di awal ya.
0: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lekangin sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Yung-woo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal

0: dan Huang Hee-chan ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12 memang ya. Cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
0: Tadi kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan. Begitu.
1: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih ini pertahanan sendiri dari frustrated opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak toh?
0: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Mor,

0: di antara Gallardo, tadi Gallardo yang juga Roberto Alvarado maksudnya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya
1: umpan. Tidak bisa ya, hanya umpan saja umpan di awal.
0: Dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea, karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
1: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, atau Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
0: Ya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi, terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu, mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
1: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
2: Pagi, Bayu.
1: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
2: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi, dan saya dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
1: Itu saja?
2: Tadi pertama.
1: Atau ada yang mau disampaikan nih, Bung Nova?
2: Iya, sementara itu aja.
1: Nah, itu gitu.
2: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
1: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
3: Iya, pemainnya Korea lumayan, artinya tidak memang salah.
1: Oke, saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan

0: prediksi prediksi skor berapa? Pak Kendi?
1: 2-0
0: 2-0 untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi, salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
2: Pagi Putiga, salam olahraga.
0: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
2: Gimana Kak?
0: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini?
2: Ya, prediksi? Pastinya kita sesama negara Asia. Kita tentunya mendukung Korea ya.
0: Ya.
2: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya. Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana masih ini.
0: Karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja harapan terakhir, oke.
2: Sampai dengan saat ini masih 0-0 terakhir, jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
0: Siap, begitu. Terima kasih Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang-in sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Yong-go?
3: Kalau untuk Lee Kang-in sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan, selain juga Lee Jae-sung. Kapasitas Lee Kang-in sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
0: Oke, kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside gitu. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
3: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang long striker dalam formasi 3-4-3 dengan pemain Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi, tapi dia rajin tadi ya. Beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
0: beropsinya dan banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu, bisa dibilang.
3: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk

0: San Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
1: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
0: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko dan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh Meksiko pada babak kedua.
1: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
0: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan. Jadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun minum sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu William Quinones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
1: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senti dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senti ataupun juga Bung Erik.
2: Ya, kabarnya menarik dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang.
1: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
0: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Siapa yang melakukan kesalahan kecil maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
1: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senti dan Bung Erik. Silakan.
3: Iya. Baik, Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim Min Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim Min Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan satu dua dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez dari sisi sebelah kiri. Kali ini Vasquez menguasai bola, kembalikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez, terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola. Pemain Meksiko berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quinones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Korea Selatan berhasil merebut bola, ada Song di sana, pendek saja kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, umpan crossing, oh sayang sekali, In Gung tadi, ataupun Jae Sung tadi, yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Ranjo. Masih Angel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya, masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol! Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo, bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan, memanfaatkan

0: hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak berubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung mendebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Erik Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko hadapi Korea, lemparan ke dalam kali ini pemain dengan nomor punggung 15 Mujuan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri, berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones, kirimkan umpan crossing mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara, dipetik saja bola, bola atas tadi, gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi, terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya baik, sudah dengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi. Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan, namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper kiri, pendek saja kepada Pininjay. Masih Pininjay menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Pininjay mengantarkan rekannya, pendek saja kepada Lee Kang In yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang In menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Hee. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung Kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyo. Dan bola jauh ke depan, ada Son Heung Min di sana. Oh, umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel. Mudah menangkap bola, masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Minta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Mungguan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan, Kim, tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko, Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
1: Memasuki menit ke-54 dan lomba kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
2: Ya, tadi seperti dapat durian runtuh ya, Luis Romo ya. Ini Luis Romo yang memang Korea, Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada

0: kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seon Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Seon Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat hasil, membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
1: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berlakukan penalti, masih Son, terus menerangkan juga, balikan ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggoreng-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan, coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez, kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seon Gyu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han Myung terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han Myung, cepat dilakukan kali ini. Ini masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat Liu tadi Son, dicegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas dari Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan. Akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain, Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk. Masuk untuk memang menggantikan 11, tadi ada Wang Hee-chan, dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu terus dari tim Korea Selatan agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang, kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan, dari tengah wall, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Selain dengan yang cukup keras tadi dilakukan oleh baik nomor 8 dari tim Korea Selatan, Pai Seung Ho, membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Bahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pai Seung Ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan, karena tadi memang ingin membangun serangan, namun disegah tadi oleh Park Seung Ho sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Jika ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini para pemain Meksiko, coba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan. Kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Rengel, sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini, masih dikejar balik oleh Jimenez, disapu saja tadi oleh Giyu. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan alirkan ke sebelah kanan kepada Kim, dorong lagi kali ini Kim dari baik ataupun Lee, masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang, dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim, geser lagi ke sebelah kiri dan kepada Hyuk, dorong lagi kepada Seol kali ini, masih Seol, coba lagi geser ke sebelah kanan, perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi baik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Wang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah, masih kebingungan pemain nomor 4 yaitu Kim Min Jae, umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min Jae, coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han Myung, didorong tadi, berbahaya tadi kali ini, bermain terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko, terus kali ini tidak henti, main 1-2, tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai, disepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko, satu pemain Korea terjatuh, masih belum ada peluit dari wasit kali ini.

0: catatan, meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi, geser lagi ke sebelah kiri pada Juk, dorong kali ini kepada Sel, masih Sel, dorong terus, berbahaya kali ini Sel, menusuk dari sebelah kiri, saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko, tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu, sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Huang yang tertangkap offside, Huang Ki-chan pertama offside yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-soo. Belum ada kelemahan lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko, umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez, terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, umpannya Lee Hyun-bum, terjatuh tadi agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Hyun-bum. Masukin 61, kali ini masih belum ada perubahan yang berarti meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Karena memang sebagai tim dari Korea Selatan pendek sudah dilakukan kepada Lee Bum atau Han Bum. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi Hyuk, alirkan lagi coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini masih cukup sama Kim Min Jae, masih Kim Min Jae dorong dengan kaki kanannya, masih mencari kawan Kim Min Jae, lirik sebelah kiri dikati oleh Giyuk, hadirkan lagi pada Seul ataupun Pohuang, pemain nomor 11 yang baru masuk, pemain bersama Seul, umpan lagi ke belakang, lagi-lagi lebih sabar lagi pemain Korea Selatan, kapten kesebelasan nomor 4 kali ini dari Korea Kim Min Jae. Terus bermain-main dari belakang, hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Tim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Hyun-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini ke tengah lagi. Masih bermain, coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan. Tetapi back pass lagi, alirkan ke sebelah kanan jauh melambung kepada Lee. Tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Hyun-bum tidak terlalu baik sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo, umpan kali ini ke tengah diambil, dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini Meksiko masih unggul 1-0.
1: Ya, baik, sudah terdengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan Hyun-bo tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Baik, sudah mendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo mendapatkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya halau saja bola jauh ke depan, namun wasit menyiapkan peluitnya. Masih kita nantikan, oh nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, balik saja kepada Eric Lira tadi, balikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, hendakkan bola ke sebelah kanan, ada Vazquez di sana, panjang ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada kapten Edson Alvarez, masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel, masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Dan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yunggu bersiap-siap, Seol Yunggu lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Huang Ki-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones, Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri, tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez mendekatkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana, tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel, dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez, terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Huang Ki-chan menguasai bola, umpan ke depan kepada

0: dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing, ada di sana. Lee Kang In di sana, masih Lee Kang In. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja. Indung menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Sung Hu Pai tadi. Lari ke belakang kepada Van Bo. Minjai kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang In. Lapangan tengah Lee Kang In. Pandung kembalikan bola. Pan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya. Pai tadi nampaknya. Sung Hu Pai tadi. Bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung menunjukkan duitnya. Akan dilakukan dressing break atau water break di babak yang kedua. Dan sudah mendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi? Gol yang sayang sekali, sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko tadi. Kiper Kim Sing Ju gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-6. Anda melihat seperti apa gol tadi?
1: Ya, tadi bertabrakan ya Kim Sing Ju ketika sudah berhasil mematik bola di udara. Umpan dari Kunyongnya sempat coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Liu Yiu dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Kong Min Woo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Yun Yu dan memasukkan Hwang Hee Chan. Yang diganti pun sama ketika itu adalah Oh Yun Yu menggantikan Sun Hyun Min dan Hwang Hee Chan menggantikan Lee Jae Sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Yun Woo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat, sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya di dalam oleh Edson Alvarez.
0: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun Min bermain cukup baik ya, tapi kemudian tarik digantikan Oh Yun Yu di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Yun-woo ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Yun-woo yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
0: Ya, masih belum lupa dan sudah benar, tampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini, mencetak gol Luis Romo, tarik keluar digantikan Guterres. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam, langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Halau saja bola jauh ke depan oleh Quinones. Kena lapangan pertandingan, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Sung Hyo Paik tadi. Terlihat membuang bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini benar di barisan pertahanan masih bermain main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri dan bola jauh ke depan, maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan, Han Bun. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim Min Jae. Umpan pendek saja kepada Kim Jung. Kembalikan kepada Kim Min Jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Lee Hyun Yuk. Masih Lee menguasai bola. Dan bola jauh ke depan kepada Hwang Hee Chan di sana. Masih Hwang Hee Chan menguasai bola. Nah,

0: jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Hyo. Nah, si Kim lintarkan pertanyaan untuk Kim Lebar. Balik saja kepada Kim In Jae, balikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri, nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Yun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Gallardo tadi nampaknya menarik lengan kiri Gallardo tadi, jatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko. Dua pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Yun Jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat. Bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Jun Kyo, tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo akan bola ke depan kepada Quinones. Balikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan penalti. Satu pemain di mana? Terlalu gigi kalau masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Sung Hyo. Pergerakan yang baik tadi dan Raul Jimenez mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea bergantian 4 pemain dan Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
2: Ya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya, pemain-pemain Tiko menyerang seperti yang Hyun Jun, Eong Jisung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka, ada Albert Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
1: Ya, berbahaya kan di kalian sana. Tidak ada penalti. Lagi satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi. Tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan, lolos tadi. Posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 yang Yun Jung, yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Yun Yu. Tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol, dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9-nya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea, yaitu Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Yung Byung-hong ingin pastinya kemenangan. Melemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kali ini kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko. Tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah pemain Meksiko ataupun Korea Selatan, mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lila, umpan lagi ke tempat penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membagus serangan balik, berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri pemain Hong Yung ataupun satu pemain lainnya, dorong lagi. Masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah. Ada Liki, Rikang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nantikan akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini balik.

0: belakang dari Kim, jauh kepada kiper jadi Kim Sang Yu. Coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain pada selatan, cari kawan. Coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko. Sebelah kiri lagi kepada Quirinos.
1: Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan. Dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah. Masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri. Umpan lagi ke depannya kepada Quirinos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Zayani Lee.
0: Nih, dua pemain disiapkan. Nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yang Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Han Bin. Ke depan dorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Liza kali ini. Liza kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Quirinos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik dari oleh para pemain dari Meksiko.
1: Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez. Dorong kali ini kepada Tipe Rangel. Back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat bahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yakni Kim Seung Yu.
0: Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan memasuki menit ke 81. Yu tadi pada Kim Min Jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi. Para pemain Korea Selatan terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi. Dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan dari belakang kali ini. Masih kapten kesebelasan Kim Min Jae arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Han Bum. Lee Han Bum kepada Lee Min Jae kembali, masih Lee Min Jae. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain di Han Yuk kali ini. Masih kali ini Han Yuk umpan ke depannya, dimasuk dalam satu pemain dari Korea Selatan, diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan tidak memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
2: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri di Kang In. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung pendek saja Kang ini. Kim In Jae kapten dari Korea Selatan masih menguasai bola, meninggalkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Han Bum, kembalikan kepada Kim In Jae, meninggalkan lagi bola kepada Han Bum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quirinos, namun masih Julian Quirinos meninggalkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, akan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi masih sakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel udara tadi dengan Elm Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quirinos yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta siap-siap dia. Masih Meksiko lempar bola jauh ke depan, Huerta nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba bangun serangan dari pertahanan mereka. Kim In Jae pindahkan bola kepada Han Bum. Masih Han Bum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Gyu Sung tadi. Tidak akurat tadi maksudnya kepada Huang Chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel. Dan sejauh ini masih aman gawangnya ataupun kebobolan oleh para pemain.

siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko coba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah. Kirimkan umpan terobosan tadi tendang langsung. Hampir saja tadi pemain Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Ju. Masih Kim Sung Ju, tendangan gawang balik saja kepada Kim Jae, tindakan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kyuk. Dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Wang Yutan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Dan bola jauh ke depan jadi duel. Kali ini Jimenez memasai bola. Masih Jimenez. Halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Ju. Masih Kyung. Tindakan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Yung In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Wang Yichan yang sudah mundur jauh ke belakang. Tindakan bola ke sisi sebelah kiri ada Jae Sung atau Wang Yichan tadi. Masih bermain-main Yung Jae di kanan tengah lapangan pertandingan. Tindakan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Ong Yung Ju tadi. Kembali Lee Kang In masih menguasai bola. Tindakan ke sisi sebelah kiri ada Yang Yun In. Kirimkan umpan terus, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja, hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu Sung tadi. Hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera, sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi, kiper dari Meksiko, Raul Ranger. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Ranger tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Ju. Pendek saja kepada Han Bum Lee, balikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim In Jae, kembalikan kepada kiper Kim Sung Ju. Dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja tadi oleh Yang Yun In tadi atau Yu Sung tadi. Dalam lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Galardo. Lempar bola jauh ke depan ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee melakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh ke depan ada Wang Yichan di sana. Halau saja tadi bola, jadi duel bola udara. Halau kembali, bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam Galardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko main dengan nomor 21 Huerta. Kali ini bola mencoba menutup dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan.

Jepang saja tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Daun Gisu nampaknya siap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Li Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kanannya. Li Kang In, ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Beng Li tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko di sundul saja. Namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In Jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Heung Ji-sung tadi masih cicuk, kirimkan umpan, ada Wang I-chan, oh, jatuh Wang I-chan, curi tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bin, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yuk, umpan kepada Li Kang In, masih Li Kang In kuasai bola, umpan crossing masih ke kotak penalti dari Meksiko, sundulan langsung, oh, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan, masih belum menemui sasaran tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Li Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Li Kang In masih bersiap-siap, ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Li Kang In bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Li Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Buang saja kalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Jadi duel rebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Li Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi, maksudnya pada Wang Chan. Halau lagi-lagi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang I-chan yang tadi, yang Jun In buang saja tadi oleh Jesus Galardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan terjauh. Gelap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25, Eun Jung Sung, lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko. Halau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae. Masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung menunjuk bola jauh. Jadi duel kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas. Berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan, dan

0: komentator di Nova Malaysia. Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Kurang beruntung tadi juga disebut.
0: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea di pada pertandingan pagi hari?
1: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas kritik rusak sisi sebelahnya ya. Ini tadi sayang sekali Kim Seon-ju yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebelumnya bermain cukup baik, setelah tertinggal Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Pak Hong Yun-bo, dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-yu juga ada tadi Choi Gwe-sung itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
2: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda bahwa siapa yang menggunakan apa yang mendapat kesalahan dia akan dihukum, dan benar terjadi ya untuk Korea Selatan ya Bung.
1: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka, dan ya ketika ada sedikit kesalahan maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin, itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar, sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
2: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya, bagaimana Anda melihatnya tadi?
1: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Yun-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
2: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bu?
1: Ya, untuk man of the match sendiri cukup
2: ramai ya.
1: Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quinones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan Korea sendiri sebenarnya Mekang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
0: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan lawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Yun-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya, mungkin ya Hong Yun-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang-in, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
2: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan menurunkan juga kekuatannya ya, untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko menurut saya

0: mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu, yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
1: Makanya mungkin 4 sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
0: Ya, tadi bagaimana 4 back ini, dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola, ketika mereka memegang bola, ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola, Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas piala dunia sekali begitu.
2: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya Bung Erik.
3: Iya, baik Bung Senti dan Bung Nova, cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya, karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
1: Saya Samuel Hamzah.
3: Dan komentator Bung
0: Nova Arifianto
3: yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan demikian tadi telah kita ikuti bersama Pesta Bola Dunia, di mana tadi kami hadirkan siaran langsung pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang diakhiri dengan kemenangan Meksiko 1-0. Dan saatnya juga saya Lisbo Julia Sari pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti akan hadir bersama Anda Rina Agustin hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menyambut akhir pekan. Tetap sehat, tetap semangat.

0: SNC Buku.
1: The Four Agreements, karya dari Don Miguel Ruiz, adalah panduan spiritual yang menawarkan 4 prinsip untuk mencapai kebebasan pribadi dan kebahagiaan. Berdasarkan kebijakan Toltec, buku ini menekankan bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keyakinan dan pola pikir yang salah. Keempat kesepakatan ini adalah, yang pertama, be impeccable with your word, menggunakan kata-kata dengan integritas dan kejujuran. Ini berarti berbicara dengan kebaikan, menghindari gosip dan tidak berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak. Kedua, don't take anything personally. Mengingat bahwa tindakan dan kata-kata orang lain mencerminkan keadaan mereka sendiri, bukan kita. Ketika kita tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kita bisa mengurangi rasa sakit dan ketidakpuasan yang muncul dari penilaian orang lain. Yang ketiga, don't make assumption. Banyak masalah muncul dari asumsi yang kita buat tentang orang lain. Terus mendorong pembaca untuk berkomunikasi secara jelas dan bertanya langsung, sehingga menghindari salah paham yang bisa menyebabkan konflik. Yang terakhir, always do your best. Setiap hari kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Namun yang terbaik bisa bervariasi tergantung pada keadaan. Menghargai usaha kita sendiri dan tidak menghakimi diri terlalu keras adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan menginternalisasi keempat kesepakatan tadi, Ruiz meyakini kita bisa mengatasi ketakutan dan rasa sakit yang menghalangi kebahagiaan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan introspektif dan menciptakan hidup yang lebih otentik dan penuh makna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kebebasan sejati dan hidup dengan lebih bahagia.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Rina Agustini yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul

0: sudahlah. Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang besok kawin, saya suka depannya cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok, gak masalah. No. Yang penting, gak stunting kok, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang.
1: Gangguan pertumbuhan dan kembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Dan mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti gak mau stunting.
0: Takut.
1: Mas sayang, ada yang bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

menjadi salah satu gangguan tulang belakang yang masih kerap luput dari perhatian masyarakat ya. Banyak kasus baru diketahui ketika lengkungan tulang belakang sudah cukup terlihat atau mulai menimbulkan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal deteksi dini memiliki peran penting untuk mencegah perkembangan kelainan tulang belakang menjadi lebih serius. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terkait informasi lengkap tentang skoliosis perlu terus ditingkatkan agar gejala awal dapat dikenali sejak usia anak ataupun remaja ya. Dan seiring dengan peningkatan perhatian masyarakat terhadap kesehatan tulang dan juga postur tubuh, para ahli ortopedi mengingatkan bahwa skoliosis ini bukan sekedar masalah estetika. Dalam kondisi tertentu, kelainan ini bisa mempengaruhi fungsi tubuh, kualitas hidup, hingga kesehatan paru-paru apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, skoliosis merupakan kondisi ketika tulang belakang mengalami kelengkungan ke samping secara tidak normal ya pendengar ya. Dan kelengkungan tersebut biasanya membentuk pola menyerupai huruf S ataupun C. Dan kondisi ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan sebagian besar kasus skoliosis yang ditemukan pada

0: termasuk kategori idiopatik, artinya penyebab pastinya belum diketahui. Meski demikian, faktor genetik diduga dapat berperan dalam peningkatan risiko terjadinya kondisi tersebut. Tidak semua skoliosis berkembang menjadi berat, namun tanpa pemantauan yang tepat, sebagian kasus dapat mengalami progresivitas dan juga memerlukan terapi khusus atau tindakan medis yang lebih lanjut, ya. Mengenali tanda-tanda awal skoliosis ini menjadi langkah penting untuk bisa mendukung diagnosis lebih cepat. Salah satu gejala yang paling sering terlihat adalah posisi bahu kanan dan kiri yang tampak tidak sejajar. Kondisi ini biasanya lebih mudah diamati saat seseorang berdiri tegak, ya. Selain itu, salah satu tulang belikat juga dapat terlihat lebih menonjol jika dibandingkan sisi lain. Nah, perubahan ini bisa menjadi petunjuk adanya lengkungan pada tulang belakang. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah bentuk pinggang yang tidak simetris. Lekukan pinggang kanan dan kiri dapat terlihat berbeda atau tidak seimbang. Gejala-gejala tersebut sering muncul secara perlahan sehingga kerap tidak disadari. Dan pada beberapa kasus, tubuh juga tampak cenderung miring, ya, ke salah satu sisi saat berdiri. Dan kondisi ini juga dapat menjadi indikasi adanya kelainan pada tulang belakang. Meski banyak penderita skoliosis tidak mengalami nyeri pada tahap awal, sebagian kasus dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada punggung, terutama ketika kelengkungan ini mulai bertambah, ya. Dan penanganan ini memberikan peluang lebih besar untuk mengendalikan perkembangan kelengkungan tulang belakang, ya. Pada anak dan remaja masih berada dalam masa pertumbuhan, perubahan sudut kelengkungan ini bisa terjadi relatif cepat. Dokter spesialis ortopedi umumnya akan melakukan pemantauan berkala untuk melihat apakah kondisi tersebut stabil atau justru mengalami progresivitas, ya. Dan semakin cepat kondisi terdeteksi, semakin banyak pilihan terapi yang dapat dipertimbangkan sebelum diperlukan tindakan yang lebih kompleks. Pemeriksaan kesehatan tulang belakang secara rutin juga ini penting dilakukan, terutama pada anak usia sekolah dan juga remaja yang sedang mengalami pertumbuhan pesat.
1: Halo, aku bentuk kamu. Aku ada
2: Yeah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

alat-alat kawah yang di dalam bahasa Latin Falcus Peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: Siki. Kamu buang sembarangan. Itu leman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Ini ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke.
0: Sarah. Jadi gak mau. Aku mau.
1: Jangan.
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan.

0: pendengar, ada sejumlah faktor yang diketahui berkaitan dengan peningkatan resiko skoliosis. Salah satunya adalah usia pertumbuhan ya. Kasus skoliosis paling sering ditemukan pada masa remaja, terutama menjelang dan selama pubertas. Riwayat keluarga juga perlu diperhatikan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan skoliosis beresiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Selain itu, kelainan neuromuskular yang mempengaruhi sistem saraf dan otot juga bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya skoliosis. Pada orang dewasa lanjut usia, skoliosis ini bisa muncul akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang seiring dengan bertambahnya usia. Diagnosis skoliosis biasanya diawali dengan pemeriksaan fisik oleh tenaga medis. Dokter akan mengevaluasi postur tubuh, keseimbangan bahu, posisi pinggul, dan bentuk tulang belakang. Jika ditemukan kecurigaan skoliosis, pemeriksaan pencitraan seperti foto ronsen ini bisa dilakukan ya. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengukur tingkat kelengkungan tulang belakang menggunakan metode Cobb Angle ya, dan hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi dokter untuk menentukan strategi penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Perkembangan dunia medis menghadirkan berbagai pilihan penanganan skoliosis, dan pilihan terapi biasanya disesuaikan dengan usia pasien, tingkat keparahan, serta resiko progresivitas penyakit ya. Dan pada kelengkungan ringan, dokter biasanya melakukan observasi dan juga pemantauan berkala untuk memastikan kondisi tidak memburuk. Dan pada anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, penggunaan brace atau penyangga khusus ini bisa direkomendasikan. Dan tujuannya untuk membantu menghambat perkembangan kelengkungan agar tidak semakin parah. Selain itu, fisioterapi juga bisa menjadi bagian dari penanganan skoliosis ya. Program latihan tertentu bisa membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas tubuh, dan juga kualitas postur penderita. Jadi pada kasus dengan kelengkungan yang signifikan atau berisiko mengganggu fungsi organ tubuh, tindakan operasi bisa menjadi pilihan sesuai rekomendasi dokter spesialis. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai skoliosis ini menjadi langkah penting untuk bisa menekan resiko keterlambatan diagnosis. Orang tua, guru, dan juga tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam mengenali perubahan postur tubuh pada anak dan juga remaja. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan bahu, posisi pinggang, hingga bentuk punggung ya. Dan jika terdapat tanda mencurigakan, konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi sebaiknya segera dilakukan. Ya, skoliosis memang tidak selalu menimbulkan keluhan pada tahap awal, namun kondisi ini juga tidak boleh dianggap sepele.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2022. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola di Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bola grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagai poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat membuat cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tadeho Mopena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Tapi Ceko Miroslav Kobek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kita kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses dengan kemenangan pertama. Usai menggelas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan, dan Zambi.

0: dass wir heute die ganze
1: Energie... Ah, ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Chancen, die wir nicht zugelassen haben, kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in den ersten cooling break reagiert.
2: Di laga lainnya, Kanada akan berperkasa dengan menunjukkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di putaran grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dan Jakarta Transparency Pro di GRI terus mengudara untuk

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak terus sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berceria, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, pengen mendengarkan. Karena kan begini tercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, kanu membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: tidak tahu, teman-teman sepak bola dia tidak tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal sepak bola juga bisa, karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi.

Messi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdown. Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama.

0: Dengan seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were
2: bagian tengah yang saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari terakhir saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but
0: sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan.

0: sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
2: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya. Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
1: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah usia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya. Artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang kita bakal jalan
0: Persebaya Surabaya. Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
1: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim masih ada target, itu kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga membesarkannya, dan nggak hanya Persebaya yang juara, semua tim juga yang juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tempat yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
0: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat dingin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round of Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkesia pada menit kelima, dan Muhammad Robi Fatwahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Bruno Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Rata Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Makassar Besi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah. Dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus.

0: luar biasa nih prestasi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
1: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Ya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman, kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
1: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pamistu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Rudiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1-5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Mah, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Mah, please.
2: Iyalah.

0: istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
1: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depan dia tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua. Mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa. Selamat mengikuti.
2: Memiliki bahasa universal yang mampu diterima di dunia siapa saja, menentukan kesesuaian sebagai salah satu

Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang.

الذي جعل القاطع فرصة ليجعلنا الصالحة المادية إلى الجنة، وحذرنا من تركها بارتكاب الذنوب المشركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نافعة من القلوب المؤمنة، وأشهد أن محمد عبد رسوله أوزيا بالأخلاق المحمودة وسيرة الحسنة المبعوث رحمة للأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى قيام الساعة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الأعمار تنقص من مرور الزمان، فلا تغفلوا ولا تتكسلوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان. قال تعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah takwa yang kami muliakan, yang tahun Hijriah 1448 ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya, hidup kita akan bernilai. Tanpa iman dan takwa, manusia dapat terjerumus ke derajat yang lebih rendah dari binatang. Marilah kita menyongsong tahun baru Hijriah, berusaha menjadi orang yang diberi anugerah umur panjang disertai amal saleh. Bagaimana nilai salah pendahulu kita yang telah wafat meninggalkan kita, namun namanya tetap harum dikenang karena kontribusi positif mereka. Jamaah jemaah hafizakumullah, dalam hadis yang status hasan sahih buat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Wujud Al-Mazini radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: khairun nas man tala umuruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umuruh wa sa'a amaluh. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Nyata demikian, hal ini tidak lain karena mereka yang berumur panjang disertai amal solih, berarti telah mengerjakan sholat, puasa, sedekah, membaca Quran, berzikir, dan amal lain jauh lebih banyak dari orang yang berumur pendek. Dengan demikian di akhirat, insya Allah, ia akan derajat-derajat yang lebih tinggi dari yang berusia pendek. Oleh karena itu, selagi masih di dunia, manusia berupaya lebih.

dan aktivitas positif yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Sebab setelah kematian tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal, yang ada adalah balasan amal, surga atau neraka. Sebagai orang Islam yang tidak sholat, sabda kita, kita menyatakan diri bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tahun baru tidak boleh dimaknai hanya sekedar mengadakan perayaan. Harus ada introspeksi dan evaluasi terhadap apa saja yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Apakah dan sebelumnya kita telah menyampaikan perbuatan positif yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin atau tidak? Apakah tindakan kita sering merugikan persatuan umat Islam dan melanggar banyak aturan agama Islam atau tidak? Jika kita merasa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan tahun sebelumnya, maka di awal tahun sejak ini kita harus bertaubat dan berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa tersebut pada tahun berikutnya. Jamaah Jum'ah yang berbahagia. Waktu yang bergulir dari detik, menit, hari, bulan hingga tahun ada sesuatu yang sangat berharga bila Allah bersumpah dengannya. Dalam salatan yang bermakna demi masa atau waktu, Allah bersumpah bahwasanya semua orang akan mengalami kerugian kecuali orang yang menjadi iman, mengerjakan amal saleh, dan berwajib untuk melakukan kebenaran dan bersikap sabar. Hal ini bagaimana disebutkan dalam Al-Asr ayat 1-3 yang tadi saya sampaikan, yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta paling menasihati untuk kebenaran dan paling menasihati untuk kesabaran. Agar manusia tidak mengalami kerugian hidupnya, Allah menetapkan 4 syarat yang seluruhnya harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan dunia. Pertama, iman dengan rukun yang bermakna, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab suci, para rasul, Qadar dan Qadar, dan iman kepada hari kiamat. Iman yang benar akan mendorong manusia untuk melakukan syariat Islam di dunia ini. Kedua, amal saleh yang mencakup banyak macam, baik ibadah vertikal maupun ibadah horizontal dengan sesama manusia. Hubungan iman dan amal saleh ini harus terjalin dengan baik. Iman yang benar harus dilahirkan amal saleh, dan amal saleh yang benar harus muncul semata-mata karena Allah, bukan kepentingan pribadi yang bersifat pragmatis. Amal saleh yang lahir bukan dari iman yang benar dalam kacamata agama Islam tidak akan memberi manfaat di akhirat kelak. Jangan cuma hati berkembang. Yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran, berpegang teguh dengannya dan mempraktikannya. Karenanya, umat Islam harus berjuang bersama dalam mengamalkan, menyebarkan, dan mempertahankan kebenaran yang digariskan dalam agama Islam. Salah satu dari pengamalan ayat ini adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran, yang tanpanya masyarakat akan jatuh dalam kemerosotan moral dan tindakan jahat. Umat Islam hendaknya mendakwakan kepada umat manusia bahwa Islam adalah agama yang benar dan menjadi jalan satu-satunya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar adalah sikap mengendalikan diri dalam mengatasi masalah dengan tetap berada dalam rel yang digariskan syariat Islam. Kesabaran diperlukan untuk menjaga kontinuitas ibadah, meninggalkan kemaksiatan, dan menghadapi musibah. Dengan kesabaran menjunjung dengan Allah, manusia akan bersabar akan tujuan Allah menjadikan mereka di dunia, yaitu beribadah. Wa ma faqidna wal ibadina ni'budun. Dengan kita meninggalkan kemaksiatan, manusia berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat kebinatangan yang hanya memuaskan nafsu atau sifat iblis yang selalu bersikap jahat. Dan dengan sabar dalam hati tiba, manusia akan mengembangkan sikap percaya diri atau tawakal dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa di balik musibah ada hikmah yang betul-betul untuk menjauh hidup lebih baik. Jamaah Jum'ah berbahagia. Demikianlah sebuah singkat dari kami. Semoga kita apapun status dan posisinya mampu mengamalkan kandungan surah Al-Asr, sehingga negara kita menjadi negara yang para pejabatnya mampu mengelola negara dengan baik dan rakyatnya sejahtera, bukan negara yang rakyat dan pemimpinnya paling mencaci maki dia dan ini. Marilah kita jadikan perjanjian yang terjadi ini bukan sekedar perjanjian angka, tapi sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih bertakwa. Semoga kita menanggung manfaatkan bulan Muharram dengan berpuasa tanggal 9

Muharram, hari satu atau Ashura, dimana hari Ashura itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Karena puasa adalah madrasah yang mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi keadaan. Amin. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzal Mustafa.

إياك نعبد وإياك نستعين.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

I'm not going to be able to do that.

我们的

I'm not wanting.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Semua video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa terguncang hanya dalam beberapa hari.

ketika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi

0: trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Adek, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, ma, please.
3: Biarlah dia istirahat hari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga lho, Pak.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
0: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan nggak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
1: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, masih di Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan ataupun masalah terkait fasilitas publik, bisa ya melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

menjadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Raya Fatahila Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi

Datang ke Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan.

0: bersama Anda pendengar di Halo RRI untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami. Akan segera kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini.
2: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa tuh tidak selalu harus melalui putusan hakim.
0: Sari berita, satu jemaah haji asal kota Cirebon kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya. Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Satu jemaah haji asal kota Cirebon kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya dan harus menjalani perawatan di Madinah.
1: Satu jamaah ya yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan.
3: Sebanyak 278 jemaah haji asal kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 23 KJT dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Namun, satu jemaah dilaporkan tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan di Madinah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Cirebon, Muhammad Iqbal Sugiana, mengatakan sebelum jadwal kepulangan, terdapat satu jemaah telah melakukan tanajul atau pulang lebih awal karena alasan kesehatan.
1: Jamaah haji kota Cirebon berjumlah 278 waktu pemberangkatan, dan kemarin ada jamaah, satu jamaah ya, yang telah melakukan tanajul yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan. Kemudian saya dapat kabar dari ketua kloter bahwa dari yang tersisa 277 itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini. Beliau kemarin persiapan mau pulang itu mendadak sakit, jadi harus dirawat di Madinah.
3: Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, untuk proses penjemputan pihaknya menyiapkan 8 armada bus dari Bandara Kertajati menuju Makorem Kota Cirebon. 7 bus digunakan untuk mengangkut jemaah, sedangkan 1 bus disiapkan sebagai armada cadangan. Dia juga menegaskan keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan di Bandara Kertajati. Seluruh proses penjemputan dipusatkan di Markas Komando Resor Militer Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan.
2: Bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim.
4: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata dapat dilakukan tanpa harus menempuh jalur persidangan. Hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme alternatif yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian antar pihak. Dosen Fakultas Hukum UGJ, advokat dan pengusaha Dr. Haji Rois Harlianto mengatakan konflik sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara keluarga, teman, rekan usaha maupun lingkungan sekitar.
2: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa tuh tidak selalu harus melalui putusan hakim. Ya, jadi hukum kita juga memberikan penyelesaian alternatif atau sering kita sebut non litigasi, ya, di situ dengan perdamaian dan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum atau jalur litigasi.
4: Rois menambahkan masyarakat masih banyak yang menganggap setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Padahal berbagai persoalan perdata masih memungkinkan diselesaikan secara damai melalui kesepakatan bersama. Ia menjelaskan sengketa perdata umumnya berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antar warga. Contohnya meliputi persoalan warisan, utang piutang, sewa menyewa, hingga sengketa kepemilikan tanah. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Distrik Kota Cirebon membuka layanan pendampingan bagi orang tua dan peserta didik selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Layanan ini bertujuan meminimalkan kesalahan saat proses pendaftaran daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Distrik Kota Cirebon, Adi Cahyani, mengatakan SPMB Kota Cirebon memasuki tahap pertama mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi.

0: Sebelum mendaftar, calon murid terlebih dahulu harus membuat akun pada sistem yang telah disiapkan. Bantuan juga dapat diberikan oleh sekolah tujuan, mengingat kemampuan orang tua dalam menggunakan gawai dan mengakses layanan digital tidak sama. Meski demikian, proses pendaftaran tetap harus dilakukan secara daring, dan verifikasi data dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP yang berlaku. SD Negeri 1 Kalikowa membuka SPMB dengan kuota 2 rombel.
1: Memang pertama kita ngadakan yang dari zonasi dulu, kemudian afirmasi.
0: SD Negeri 1 Kalikowa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, mulai membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sejak 8 Juni hingga 23 Juni 2026, proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan usia dan tanpa tes membaca, menulis, serta berhitung atau caslitung. Kepala SD Negeri 1 Kalikowa, Mulyamin, mengatakan mekanisme penerimaan murid baru di tingkat sekolah dasar relatif lebih sederhana. Tahapan penerimaan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Penerimaan siswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada haknya dengan SMP juga, tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau SMP. Sepertinya rumit karena memang ada tatar ijazah dan lain-lain. Di SD itu ya memang pertama kita mengadakan yang dari donasi dulu, kemudian afirmasi. Afirmasi itu dari bagi anak-anak yang usianya kurang dari 6 tahun tetapi punya surat keterangan dari psikologi, kemudian ya 6 tahun setengah apa 5 tahun setengah sampai 6 tahun lah gitu ya. Kemudian dari orang tua yang pindah ya, domisili dan lain-lain. Nah, kemudian tahap keduanya baru itu apa namanya untuk zonasi.
0: Ia menjelaskan pendaftaran dibuka melalui jalur zonasi dan afirmasi. Ia mengatakan SD Negeri 1 Kalikowa tahun ini hanya membuka 2 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang ada di sekolah. Ia berharap seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan peserta didik baru dapat terpenuhi sesuai daya tampung sekolah. Selain melaksanakan penerimaan murid baru, pihak sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua siswa kelas 6 yang sedang mendaftar ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Aura Aulia melaporkan. Kolaborasi dengan dinas dan pelaku usaha terus diperkuat. HIPMI Cirebon siapkan program Go Digital untuk pedagang.
2: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program.
0: HIPMI Kota Cirebon menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan pelaku usaha, termasuk rencana digitalisasi pedagang pasar. Hal tersebut dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisyam Sulaiman, kepada RRI di sela kegiatan bisnis matching HIPMI Kota Cirebon dan HIPMI Kota Bandung pada 17 Juni 2026. Ia mengatakan HIPMI telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, UMKM, dan Perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program. Bahkan kita akan scale up dalam kedekatan, kita akan scale up pedagang pasar untuk bisa go digital. Go digitalnya seperti apa? Mereka kita fasilitasi untuk berjualan online secara free difasilitasi oleh HIPMI Kota Cirebon. Dan itu sudah pasti orientasinya bukan branding, orientasinya bukan hanya sosial media, tetapi orientasinya adalah berjualan atau omset dari sosial media.
0: Hisyam menyampaikan, HIPMI akan memfasilitasi pedagang pasar agar dapat berjualan secara daring tanpa biaya awal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi dan omset penjualan, bukan sekedar memperkuat promosi di sosial media. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekar Damayanti melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon mendorong kecamatan untuk memaksimalkan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 di wilayahnya masing-masing. Hal itu menyusul realisasi penerimaan PBBP2 di Kabupaten Cirebon hingga 12 Juni 2026 baru menyentuh angka sekitar 35% dari target tahun ini, 105 miliar rupiah. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda, Anne Sri Mulyani, mengatakan pencapaian PBBP2 hingga Juni belum maksimal. Bapenda Kabupaten Cirebon meminta kecamatan untuk terus berupaya melakukan percepatan penarikan pajak agar tercapai sesuai target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pencapaian target PBBP2 antara lain kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB. Begitu juga kendala yang dihadapi desa-desa hingga melakukan pembayaran di akhir tahun karena sebagian masyarakat menunggu panen. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat.

Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan.

0: saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Bersama saya Rina Agustini. Yang mau ikut request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget melalui WhatsApp ya di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia.

0: Kenapa orang ramal? Bukannya bersembah.
1: Apa sih?
0: Astaga. Bukannya bantuin, malah dijarah. Bukan lagi soal kebakar juga, tapi soal nurani.
1: Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Itu tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih

menjadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang baru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor

Sudah tahu segala tentang piala dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CI Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CI Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondobutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda.

0: Kalips dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swade Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
0: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin

seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang membela satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis,

profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional

0: masih seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Del Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ketemuan sama Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Pengen request lagunya SMS dari Ria Amel Amalia ya, boleh tungguin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku dari Raka yang ada di Lui Muning, apa kabarnya? Mau request lagunya Evita Mala yang Rembulan Malam. Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo dan spesialnya buat Kang Dadan yang lagi bertugas katanya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga ya sudah ikutan gabung. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, pengen lagunya Yang Penting Happy dari Jamal Mirdad. Boleh tungguin lagunya. Dan kita kembali ke zaman dulu ketika komunikasi masih pakainya SMS ya. Ini dia spesial untuk Anda, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

tradisi yang tak utang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nagran. Lebih dari sekedar pesta laut, nagran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dan

sejak masa pengaruh Hindu Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momen

0: Wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadlanang Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu

0: gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan. Punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
1: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Cinemaiku berhadiah mobil.
2: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujung Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan K.I. Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
3: Prodando.

atau super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda, mulai dari meong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan meong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: terus nih.
1: Kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi kita.

0: update Cek Fakta terlebih dahulu kali ini mengenai Nanik SD yang tuding Dadan Hindayana musuh dalam selimut. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kepala Badan Gizi Nasional BGN saat ini Nanik SD yang menuding mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai musuh dalam selimut karena tidak patuh terhadap perintah presiden. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik SD yang tuding Dadan Hindayana musuh dalam selimut, hasilnya tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan dari Nanik yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Selain itu, Nanik juga menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

Untuk Anda yang terus setia bersama kami di program Gitu yang hari ini, ketemuan dulu deh sama siapa ini. Tolong request lagu Memori Daun Pisang ya untuk Rinawati yang ada di Siliwangi, Cirebon. Selamat mendengarkan dari Kang Ihsan yang ada di Kelayan. Selamat siang Mbak Rina, pengen request lagunya Nela Karisma, Ninja Opo Vespa. Oke, mau kirim salamnya buat yang lagi menyiarkan RRI Cirebon untuk hari ini. Mau kirim salam juga untuk semua kru, untuk semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon. Oke, Mbak Rina, jaringannya di 89,1 FM suka putus-putus nih katanya kalau disetel lewat dari handphone. Suaranya kresek-kresek gitu kadang katanya ya. Oke, terus juga sewaktu-waktu suka gangguan katanya. Tadi siang dengerin RRI Cirebon pas lagunya Lila Band, suara RRI putus-putus jaringannya. Tapi kalau saya dengerin lewat streaming RRI Cirebon di Google nggak ada gangguan katanya ya. Tapi kalau lewat handphone katanya sedikit ada gangguan. Baik, terima kasih informasinya. Tungguin lagunya ya. Next, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, ini sama Asep, halo. Pengen request lagunya Ayang-ayang dong dari Komalasari. Oke, nanti Rina cari dulu lagunya. Terima kasih untuk semuanya aja disalamin. Baik deh, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951993.

Jiwa, Karya, Pemikiran, dan Solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial.

orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai

pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten.

sistem yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa taman pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang

0: yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah di

Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Rian Kristono yang akan menemani sore Anda di Cerbon sore ini. Mohon maaf kalau misalnya ternyata gak semua lagu Rina sempat play dan tidak semua pesan Rina bisa baca ya. Nanti insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sini. Ini tengok ini ha. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di tweet-tweet itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius, Bu. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Bro Dangdut.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nomor 4,8 FM program 1 era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan temani Anda dengan sajian-sajian yang tentu saja bisa menemani Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Cirebon sore ini di program 1 era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Saat ini pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Seni adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seni juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: tahu, burung alat-alat kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

data penggunaan Kris lintas negara terus meningkat seiring bertambahnya wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Hingga Mei 2026, nilai transaksi Kris inbound atau transaksi yang dilakukan turis di Indonesia mencapai 2,85 triliun rupiah. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan nilai transaksi tersebut jauh lebih besar dibandingkan transaksi Kris outbound atau penggunaan Kris oleh masyarakat Indonesia saat berbelanja di luar negeri yang tercatat 1,47 triliun rupiah. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan Kris oleh pengguna dari negara-negara mitra Indonesia. Sejumlah negara bahkan mencatat pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan, terutama di Malaysia, China, dan juga Singapura. Di sisi lain, BI juga mencatat perkembangan positif pada penggunaan Kris Tap yang terus meluas di sektor transportasi dan retail. Yaningsi menjelaskan tingkat adopsi Kris Tap di sektor transportasi telah mencapai sekitar 95%. Peningkatan ini ditopang oleh penggunaan pada moda transportasi utama di Jabodetabek seperti KRL, MRT, ART, dan juga TransJakarta.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh sekali tunggu makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, jadi kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Adek, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Dia akan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan

masih bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kenal informasi dan inspirasi di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, PT PLN Persero akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik. Namun dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Selain itu ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik. Menurutnya, perseroan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada para pelanggan. Informasi ini yang dapatkan dari CNN Indonesia.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya,
0: Bang? Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Program Satu RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Program Satu RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Jabar sore, Korea Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Lobar Persib. Tempatnya di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya sedikit kan, Bang. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.

0: habis loncat-loncatan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Sepertinya bangunan sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis gitu.
1: Jadi ini ingin tetap di sana tapi ditata lagi.
2: Ya. Pendengar, itulah pokok warta Jabar sore hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Forum Komunikasi Difabel Cirebon mendorong penghapusan stigma dan juga perluasan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Laporannya disampaikan Aura Uya.
3: Ini dan kayak semacam rahmadar model itu ditampilkan gitu.
4: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Dia menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
3: Makanya kenapa sih datang kayak semacam FKDC itu

0: dia juga bisa mandiri, akhirnya dengan sendirinya dia akan makan berubah mindset, dia akan mengajar dengan memiliki anak disabilitas, sehingga nanti ya dia pasti akan diterapkan gitu untuk pola asuhnya gitu, pasti dia akan mendorong anaknya supaya berkembang gitu. Jadi butuh kita kayak semacam model-model itu perlu ditampilkan gitu.
1: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, KDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
2: Wali Kota Bandung siap untuk mendukung nonton bareng Piala Dunia 2026, menunggu koordinasi dengan TVRI dan juga RRI. AT Burhanuddin menyampaikan laporannya.
3: Wali Kota Bandung M. Palem menyatakan kesiapan pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 menyusul terbitnya surat edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SJ yang menginstruksikan seluruh kepada kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadikan nobar sebagai sarana hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui aktivitas usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan. Menanggapi hal tersebut, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya konsep nobar Piala Dunia akan berbeda dengan kegiatan serupa saat pertandingan Persib Bandung. Pemerintah Kota Bandung tidak akan menggelar nobar dalam skala besar di banyak titik, melainkan menyesuaikan dengan antusiasme masyarakat dan kebutuhan di lapangan. Farhan menjelaskan, penentuan lokasi nobar nantinya akan mempertimbangkan jumlah penonton yang diperkirakan hadir. Pemerintah Kota Bandung tidak ingin menyediakan lokasi berkapasitas besar jika minat masyarakat ternyata tidak terlalu tinggi. Ia juga mengapresiasi langkah TVRI yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, hal tersebut memberikan kesempatan bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan nobar berskala publik harus mendapatkan izin dan koordinasi dengan pemegang hak siar, yakni TVRI dan RRI. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan menjalin kerjasama resmi sebelum menggelar kegiatan tersebut.
4: Di Piala Dunia, ya saya lagi menunggu undangan dari TVRI. Kalau TVRI bilang boleh, ya kita bisa. TVRI dan RRI, kalau nggak salah. Yang pegang hak siar di kota saya mah, ya jangan langsung di inilah, kan beda dengan Persib itu, ya. Jadi kita nunggu mungkin mendekati ke perempat final sampai ke final, baru kita laksanakan. Titiknya juga tidak akan sebanyak nobar Persib. Tempatnya di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya seitikan, kan. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Pemerintah Kota Bandung lanjut perhat mendukung penuh peran lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran olahraga kelas dunia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis dan legal. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik, kegiatan nobar Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi

0: juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi penyelenggaraan.
1: Krisis identitas dan ketakutan ditolak untuk mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Vivi Ismiati menyampaikan laporannya.
2: Adanya krisis identitas dan kebutuhan mengeluarkan diri dari orang tua.
3: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase

0: Sementara itu, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdurrauf, mengatakan lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
1: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda, terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya, dunia nyata dan dunia digital, dimana hampir setiap hari setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
0: Baik Maisarah maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Fitri Samiyati melaporkan.
2: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait upaya generasi muda dan dalam menjaga diri dan pergaulan negatif? Berikut tanggapannya.

0: siang.
1: Hai, aku Hana dari Kedaung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman. Kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga in real life ataupun in media sosial, itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris, kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Tinggalin yang buruk. Kalau akun yang positif-positif aja, jangan yang toksik-toksik. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
2: Pendengar, untuk membahas berikut kita simak wawancara Sekar Damayanti dengan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Hadi Saputra, mengenai pilih teman, pilih masa depan. Keren tanpa ikut-ikutan.
3: Menurut Mas, apa alasan remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip, dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong itu yang terbuka?
4: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik itu daripada menjaga prinsip? Soalnya anak-anak muda zaman sekarang nggak, kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik itu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan, namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya itu. Jadi takut dijauhin lah intinya, takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
3: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa

0: kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatannya yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa diapresiasi. Lah ini komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka, dan biasanya kan apa sih istilah gitu kan.
1: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan, Mas, kalau menurut Mas sendiri?
0: Kalau menurut saya, persahabatan yang tulus itu ya yang gak modus lah, kalau saya lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu. Terus lebih jarang kita mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu, maksudnya omongan-omongan negatif lah.
1: Jadi, gitu. Ini ada harapan dan pesan gak, Mas, buat anak muda terkait yang
0: untuk anak muda ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya peduli gitu, terus apa namanya terutama di bidang kesenian gitu, terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja, masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman energi teman-teman muda.
2: Lintas Jember Sore, Korea Nusantara 12. Informasi berikutnya, pendengar, HNSI Pangandaran meminta pemerintah segera melakukan penanganan tongkang batubara yang terdampar di Pantai Sukaresi Pangandaran. HNSI khawatir tumpahan batubara mencemari laut. Nova Nugraha melaporkan.
3: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di Pantai Sukaresi, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah diwatirkan mencemari Pantai Pangandaran. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten

0: Anda, sehingga jika biota ini terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu, apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
1: Makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas. Yang kedua adalah apa efeknya. Tapi pasti biota di sini sih terganggu. Ini kan ini saya anak nelayan. Dulu saya paling di omelin sama bapak kalau sering ke laut. Jadi nggak pintar kalau dia pintar. Jadi di sini apa? Di sini kan terumbu karang banyak. Jadi kalau lobster sebagainya, yang anak kebiasaan besar ini kan banyak. Karena di sini emang banyak lobster kan. Nah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu. Lihat pekatnya kayak apa? Kalau tidak hijau lagi, tapi kita pekat lagi rekreasi.
0: Sementara itu,

0: tidak ada sertifikasi itu harus dilakukan oleh ahli ya, atau pesawat salah. Siap, baik, siap.
1: Ini setelah diulang.
0: Karena kelebihan muatannya itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya, atau misalkan kelebihan muatan itu nanti ada tim bersama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan.
1: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batubara terdampar di perairan Batubara pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airut Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan tongkang. Dari Kabupaten Pangandaran, Nova Nugraha melaporkan.
2: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Ade Sri Wahyuni menyampaikan laporannya.
3: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
4: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Secara data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai

0: tapi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jamal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh dan bebas dari kebiasaan merokok.
2: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya perda KTA. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat. Menuju negara yang memiliki anak-anak muda yang handal. Dan selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak terkena seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
1: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
3: Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Unjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Dan berikut laporan yang disampaikan Jofri Haryadi.

0: Tiganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur.
1: PT Benzeta adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Pasalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali sekarang mereka didampingi oleh pengacara atau Duta Parada sama LDH Jakarta. Makanya tadi kami ke Polres menuntut diterbitkannya SP3 karena rapat dengan pendapat antara KPA dan DPR. Jadi sempat itu memerintahkan ke semua kasus anak tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tutup untuk Polres.
0: Penangkapan 6 warga itu pun buntut dari bentrok yang terjadi antara warga dan orang suruhan saat keduanya saling klaim lahan yang dahulunya dikelola oleh perumpuh hutani. Tidak hanya itu, perusahaan penerima konsesi dilaporkan menggadaikan dokumen dan SHGB sebelumnya kepada sebuah bank swasta, sehingga dalam kurun 30 tahun, tanah yang menjadi kolateral itu pun dibiarkan terlantar.
1: Penerbitan tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka memasang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu. SHGB PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
0: Sementara itu ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.

0: belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga. Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
1: Puluhan pedagang meminta pemerintah menata ulang kios yang dibongkar di puncak pas Cianjur, seperti yang di Sumbang. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
2: Sekitar 20 pedagang dari lokasi res area Segar Alam Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Cianjur mendatangi DPRD usai kiosnya dilakukan pembongkaran. Para pedagang ditemui Komisi 1 DPRD dan OPD terkait meminta pemerintah menata ulang kios yang dilakukan pembongkaran. Seorang perwakilan pedagang, Isep Hermawan, mengatakan ingin

0: dikembali seperti di Jawa Subang.
1: Iya, di Subang.
0: Iya, itu tetap tarik pajak, Pak, sama pemerintah. Iya, ada pajak itu apa? Makanan dan minuman yang melalui Bapenda.
1: Ya, termasuk sudah berjalan berapa lama?
0: Itu udah lama. Kalau salah dari tahun ini, Pak. Sebelum Covid juga udah bayar. Ya, waktu Covid dibuka dulu, terus setelah Covid bayar lagi. Termasuk seperti parkir itu ada.
2: Pasca penertiban bangunan yang ada di Jalan Puncak Pas, tepatnya Seger Alam, para pedagang tetap meminta agar segera ditata ulang.
0: Pencak-pencakan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur di contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis.
3: Jadi ini tetap di sana, tapi ditata lagi.
0: Ya.
2: Ia pun menambahkan kompensasi 10 juta hanya sebagai solusi jangka pendek. Namun para pedagang yang berada di area Segar Alam menuntut solusi jangka panjang. Selain itu, kompensasi Pemprov Jabar sudah diterima oleh para pedagang dan sudah masuk ke rekening masing-masing. Dari hasil audiensi bersama DPRD Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur untuk menyampaikan tuntutan para pedagang kepada Pemprov Jawa Barat dan Cianjur yang supaya melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat video petugas, saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Kornel Nusantara 12 bersama RRI Bandung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah

ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua

0: Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada

golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah, hanya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai.

tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu,

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan, berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan.

0: trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap, Bos.
2: Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Bom, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi.

0: botek ya botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
1: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
0: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim serial kartun The Simpsons telah meramalkan pandemi dan penyebaran hantavirus. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa hantavirus sudah diprediksi sejak 2012 pada film kartun The Simpsons adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada argumen dan bukti ilmiah yang mendasari klaim tersebut. Produser eksekutif The Simpsons, Matt Helman, menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang menghubungkan salah satu episode film kartun The Simpsons dengan wabah hantavirus tidaklah benar. Dari aspek historis, wabah virus hanta telah terlacak sejak era 1950-an di Korea Selatan sebelum akhirnya berhasil diisolasi dan dikenali pada 1978.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo Tanggayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599. Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM,

0: Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cianjur Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cianjur Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Butomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University,

perilaku profesional. Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123. Fakultas Kedokteran

stabil dan rasio kan? Angka ajaib 1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi, matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak

mencapai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan

0: pendengar, bagaimanakah info ataupun perkiraan cuaca untuk sore hari ini? Langsung saja kita akan dengarkan info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Tri Yulianto dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca sore hari ini. Silakan, Tri.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cimaja Kuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari tanggal 20 Juni 2026 untuk wilayah Cimaja Kuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, saya Tri Yulianto, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kami game kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
4: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

drag you home. There's no turning back. I'm like Don Corleone.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Bagi sebagian wisatawan, memilih destinasi liburan bukan hanya soal pemandangan indah atau kuliner yang enak ya, pendengar ya. Rasa aman, stabilitas, dan suasana yang tenang juga jadi pertimbangan penting. Setiap tahun, Institute for Economics and Peace atau IEP merilis Global Peace Index, GPI, indeks yang mengukur tingkat kedamaian negara-negara di dunia. Pada tahun ini, indeks tersebut mencakup 163 negara dengan 23 indikator penilaian. Mengutip dari Condé Nast Traveler, Islandia kembali menjadi negara paling aman di dunia. Posisi ini bukan hal baru lagi bagi Islandia. Nah, negara paling aman ataupun negara paling damai di dunia 2026 versi Global Peace Index ini apa aja? Yang pertama, tadi sudah ada yang sebutkan Islandia. Yang kedua, Selandia Baru. Nah, naik satu peringkat di posisi kedua. Selandia Baru dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan kekerasan yang rendah. Tata kelola pemerintahan yang transparan juga ikut memperkuat posisinya. Ketiga, ada Swiss. Swiss ini turun satu peringkat, tapi tetap berada di tiga besar. Negara ini sudah lama dikenal dengan sikap netral, pendapatan per kapita yang tinggi, dan tingkat kriminalitas yang rendah. Keempat, ada Slovenia. Ini naik dua peringkat. Negara yang merdeka di tahun 1991 ini sekarang menjadi salah satu negara paling aman dan stabil di Eropa. Tingkat kriminalitas yang rendah dan risiko terorisme yang nyaris nol membuat Slovenia semakin diperhitungkan sebagai destinasi yang tenang untuk dikunjungi. Kelima, ada Irlandia. Keenam, Austria. Ketujuh, Portugal. Kedelapan, nah kedelapan ini menarik nih karena ternyata negara ini adalah tetangga kita ya, Singapura. Satu-satunya negara kota dalam daftar ini dan berada di posisi ke-8, negara tetangga kita tersebut dikenal dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah dan stabilitas politik yang kuat. Konflik internal yang minim juga membuat Singapura menjadi salah satu negara paling damai di Asia. Posisi ke-9 ada Finlandia dan yang ke-10 Jepang. Nah, jadi untuk negara-negara yang mendapat klaim negara paling damai di dunia di tahun 2026 ini hanya Singapura dan Jepang saja, negara Asia yang masuk

Pendengar adzan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat nanti pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyah, yaitu akan membacakan surat Al-Quran surat Hud ayat

قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق

0: قائما آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Nona, andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus

esok hari, cuaca bisa berubah dalam sekejap. Dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat hari ke-19 di bulan Juni 2026. Pendengar, para pelaku kejahatan siber ternyata turut memanfaatkan momen kemeriahan Piala Dunia 2026 untuk mencari mangsa. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah membuat situs streaming palsu untuk menjebak korbannya. Kaspersky, perusahaan keamanan siber asal Rusia, mendeteksi setidaknya 336 domain palsu yang meniru situs web resmi turnamen. Sebagian dirancang untuk menjebak penonton lewat layanan streaming palsu. Penyerang ya, membuat situs web yang mengklaim menyediakan akses gratis ke siaran Piala Dunia. Setelah pengguna mengklik tonton sekarang, mereka diminta mendaftar untuk mendapatkan akses. Selanjutnya, pengguna diminta membayar sejumlah biaya dengan mata uang kripto untuk akses turnamen seumur hidup. Kaspersky memperingatkan modus ini berpotensi menguras dana kripto sekaligus mencuri data pendaftaran pengguna. Kaspersky juga menemukan platform taruhan dan prediksi pertandingan palsu. Sebuah situs berbahasa Spanyol meminta informasi ekstensif berupa nama depan dan belakang, alamat email, nomor telepon, dan data lainnya dengan dalih pembuatan akun. Situs serupa berbahasa Portugis juga menampilkan jadwal pertandingan yang akan datang. Untuk berpartisipasi dalam taruhan, pengguna diminta memberikan nama, email, dan juga detail pribadi lainnya. Modus ini membuat pengguna rentan terhadap pencurian kredensial, terutama bagi yang menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan.

0: Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat

20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit Auri.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, mana nyala? Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
3: Siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ponco itu biasa dicontoh di wilayah Cirebon jeung sabudeureunna Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di Kota Cirebon muka layanan pendampingan pikeun orang tua sarta peserta didik salila lumangsungna SPMB. Kabupaten Cirebon terus narekahan dina ngaronjatkeun pendapatan asli daerah. Wartos lengkapna didugikeun ku Rian. Dinas Pendidikan Disdik Kota Cirebon ngabuka layanan pendampingan pikeun orang tua serta peserta didik salila lumangsungna sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2020 genep. Layanan ieu tujuanna pikeun ngaminimalkeun kesalahan dina proses pendaftaran secara daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Cirebon Ade Cahyaningsih netelakeun SPMB Kota Cirebon geus asup ka tahap kahiji, nyaeta jalur afirmasi, mutasi, jeung prestasi. Samemeh ngadaftar calon murid kudu nyieun akun dina sistem nu geus disadiakeun. Sakola nu dituju ge bisa mere bantuan alatan kamampuan orang tua dina ngagunakeun HP jeung akses layanan digital berbeda-beda. Sanajan kitu, proses pendaftaran teh tetep kudu dilaksanakeun secara daring serta verifikasi data dilaksanakeun luyu jeung standar operasional prosedur SOP nu lumaku. Komisi Hiji bareng pimpinan DPRD Kota Cirebon ngayakeun rapat dengar pendapat jeung PT Telekomunikasi Indonesia, DPMPTSP, DPUTR, Kelurahan Pekalipan serta warga RW 8 Kanoman Kidul di Griya Sawala Gedung DPRD Kota Cirebon. Eta rapat teh ngabahas menara PT Telekomunikasi Indonesia di lingkungan RW 8 Kanoman Kidul nu deukeut ka Cagar Budaya nyaeta Karaton Kanoman Cirebon. Anggota Komisi Hiji DPRD Kota Cirebon Imam Yahya peupeujeuh ka dinas nu kalibet pikeun ninjau deui ayana eta menara. Eta menara geus aya ti mimiti taun 2020 genep, tapi aturan nu lumaku kiwari geus beda. Antukna kudu aya penyesuaian nu rek dibahas dina rapat salanjutna. Patali keluhan di masyarakat nu miharep sangkan perpanjangan izin menara dieureunkeun, pihakna peupeujeuh sangkan masyarakat tetap sabar nunggu hasil peninjauan deui ti dinas nu kalibet. Kabupaten Cirebon terus narekahan dina ngaronjatkeun pendapatan asli daerah.

0: Badan Pendapatan Daerah Bapenda ngajen sektor PBBP 2 nu nepi ka pertengahan Juni 2020 genep masih kene jauh ti udagan target. Dina hasil rapat evaluasi udagan PBBP 2 karek ngahonta leuwih ti 16 miliar rupiah atau sekitar 35% ti target. Kecamatan Pabedilan kacatet jadi wewengkon nu pangluhur udagan pajakna nyaeta 52,48%. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sri Mulyani, ngajelaskeun kendala utamana nyaeta dina kesadaran masyarakat pikeun mayar pajak. Sistem pembayaran digital ayeuna geus kasadia pikeun mastikeun akuratna data. Langkah ieu jadi bagian ti strategi Bapenda dina nguatkeun pendapatan daerah sekaligus ngadorong masyarakat sangkan leuwih taat mayar pajak. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Lemahna nilai tukar rupiah ka dolar Amerika Serikat mulai dirasakeun ku para pelaku usaha nu kagabung dina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Cirebon. Hal ieu alatan bisa ngabalukarkeun narekelna harga sababaraha bahan baku produksi. Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon Hisham Sulaiman ngandaskeun eta dampak teh utamana karasa dina komoditas nu bahanna ti impor kaya ning plastik nu ngabalukarkeun beaya produksi ngarojat. Hal ieu tentu mangaruhan ka harga jual produk serta mibanda potensi nurunkeun daya beli masyarakat. Dina yang harapan tantangan ekonomi global, HIPMI ngadorong ayana kolaborasi antar pelaku usaha sangkan bisa ngalonjatkeun efisiensi bisnis serta ngabantu ngarengsekeun rupa-rupa pasualan usaha nudi sang harapan ku para anggotana. Wartos Pamungkas. Narekelna harga obat generik segede 10 nepi ka 20% mulai mangaruhan ka rarancang panganaan obat di fasilitas kesehatan tingkat kahiji kasub di Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka. Apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong Nindya Sari nandaskeun anggaran belanja obat munggeus ditetepkeun pikeun sataun kudu bisa nyukupan kebutuhan pelayanan nepi ka akhir taun. Kukituna pihakna kudu nyesuaikeun rarancang sangkan stok tetep kasadia. Kaayaan ieu mibanda potensi pikeun ngurangan jumlah obat nu kudu dibeli, alatan harga na naek sedangkeun anggaranna teu robah. Dirina miharep pamarentah bisa neken biaya impor bahan baku sangka naikna harga teu ngaberatkeun pelayanan kesehatan dasar. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami.
1: Mewek kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal

0: kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
2: Ya gini aja, yang penting gak bunyi kan? Setelahnya kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Patus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: parah banget, ya Allah.
1: Kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, apa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal bukan tidak, tapi ini soal nurani. Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita.

0: Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, cuek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan menggurunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini Rian menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Dan seperti biasa, pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti relay buletin berita Pro 3. Dan selepas itu akan ada rekan Rian Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di gelaran Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih belum kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
1: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
0: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
0: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih belum kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada beberapa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau power stock yang kami miliki dan sebagainya lagi kita juga memberikan dapur. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: PEN. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
1: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
0: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
4: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arga Sena Sopa Henwaka menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Dari musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misalnya dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arga Sena pada RRI hari ini.
3: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air itu perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
5: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah yakin dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Menteri Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
4: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan, itu cukup. Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
5: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, suhu dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
7: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah.

0: swasembada energi pemerintah.
1: Kita tahu sejak BHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron itu hanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulistyo menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti minyak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
2: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
0: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Ahmad Syarif, Pro 3 RRI, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
5: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.

0: dengan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas, bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan Bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional Bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
2: Ya, nah tadi saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapatkan informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional Bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di muka operasional Bus Solawat.
0: Syariful Alam.

0: kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
1: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum salat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas peninggalan ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Dengan pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Bishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Judaya Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sejak ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, berkemudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air pada fase kepulangan gelombang kedua ini. Dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan IA-7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Untuk tinggalan di sana pada hari keberapa gua tahu bagaimana?
4: Sampai tanah suci.

0: Dari RRI Cirebon. Vivi.
1: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramlian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga mengimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
2: Imbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Jur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
1: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiria, dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Mubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan terkait Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.

0: oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh INEX. Hingga saat ini INEX selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025, dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Tuloli, Pro 3 RRI, Tersumuh Darah untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

yang layak dan berhak untuk ditolong, tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang

0: 94.1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zul, karena ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 19

2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat menikmati rangkaian acara di Cirebon malam ini. Tentu hanya di Pro 1 era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Salah satunya nanti Anda bisa menikmati lagu-lagu Sunda ya di Gentra Parahyangan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga Anda kembali setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore tadi.

bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, ada informasi untuk Anda mengenai Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyebut sekolah rakyat yang sedang dipersiapkan di daerah tersebut ini akan menampung sebanyak 270 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan bahwa kuota tersebut ini dibagi untuk 3 jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan di sekolah rakyat. Ia menyampaikan bahwa masing-masing jenjang, yakni tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas, menerima 90 siswa. Kemudian setiap jenjang terdiri atas 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Hafidz menuturkan seluruh peserta didik nantinya mengikuti sistem pendidikan berasrama yang diterapkan dalam program sekolah rakyat ya. Selain itu juga, calon peserta didik juga harus berdomisili di Kabupaten Cirebon agar program tersebut tepat sasaran. Di sisi lain, ia menuturkan pembangunan fisik sekolah rakyat Kabupaten Cirebon ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Hafidz menyebut, progres pembangunan sekolah tersebut saat ini telah mencapai sekitar 68% berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah.

semakin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah

0: Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan menggurunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, masa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana?
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Lupa gempa bumi ini, Wu. Mari, Jo, lari. Mari, Jo, cepat, Jo, lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Place. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami hadirkan Gentra Parahyangan, nanti bersama Kang Maman dan juga Kang Memen, yang kini sudah hadir di studio. Dan hari ini akan membahas mengenai atau ingin menyampaikan ya,

rasa tahun lalu di mana wae ayana Wilujeng Patepang dan Nuri sarang Simpuring Hemat Haryanto sarang Kang Maman anu biasa mandu acara gentara parahyangan. Alhamdulillah wengi ieu tiasa patepang dan nuri sok sanaos dijomantarakeun ya Kang Maman. Di era di Cirebon program hiji bintang tiata Kang Maman. Urang ngadongakeun pisan ka pamirsa kaundang sadayana. Sehat walafiat jinuran baja raja barokah nikmat sehat saat disarankan kuridu Allah Subhanahu wa taala.

nyuwun atau tamu kisah dayana ayah dina ginanjar kelujengan sehat sabka paosna kurang roh akhir mangit dulu anu jembur baraya anu desa kisami kurang roh akhir sehat sadayana sabka paosna mangit sekumah tujuh kintariku mas Icai memang urang bade ngebahas tema perkawin

0: Cirebon,
1: kota Cirebon,
0: hari cari Cirebon nomor anu kan 508 tema anu sunda teh manunggal winangun caruban pemerintah manunggal teh berasal tina mohon jantan menyatu
1: menyatu ras manunggal
0: dari kanji winangun teh membangun caruban teh merupakan asal kata dari Cirebon jantan antai pemerintah sarang masyarakat teh cari satu kesatuan gitu tanah negeri tanah laku pas tanah tanah perahli lah
1: Lurah mengalir hujan turun, bumi atuh Cirebon kepalingan langkung majeng.
0: Amin. Langkung majeng.
1: Di sana lagi dan.
0: Amin. Oke, sarehat sadaya.
1: Sarehat sadaya.
0: Bila gitu yang namanya. Mari lagi membantu kasih lagi banyak. Usah baca orang mendangin acara mahkamah terkait tapi ketan. Mana lagu anu bukan lagu
1: tidur dulu. Mengat jengi, lu jangan dan mungkin.

0: saya kapi hatur dina lagu Kidung Kidung Bayu Bayu Urip sausuna nagri aya di lindungan Allah anu maha welas tur asih sareng teu pilih kasih
1: leres pisan kalih saya eta sayur teh bagi paling urang ya aku ya anu lebet pamit tapi lah nya mangga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mangga, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Mohon.
2: Kanggo lain nonton lagunya tadi. Ano istira rapat laspati.
1: Oh, istira laspati.
2: Nanti kanggo abang belum bisa biaya tandanya
1: masih tadi. Mohon, mohon. Insyaallah. Harus yang bahun.
2: Pak Indra. Mama Ririn.
1: Keres.
2: Bunda Indra ya, Bunda Indra tak pernah terbantu ya. Hari ini cuma di pagi mak.
1: Rajin. Rajin ya.
0: Sesari ini nggak lagi kan? Sesari ini nama.
1: Mudah-mudahan.
2: Mang Dodo, Mang Dodo.
1: Mohon
2: Pak. Apa tucun nak? Mang Tucun.
0: Mang Tucun.
1: Mang Tucun.
2: Sayang Abah Wildan.
0: Abah Haji Wildan keras. Keras.
2: Abah itu komandan, komandan. Dari
0: Abdi,
2: mohon. Mana apa aja lo nak? Jatuh nanda mungkin orang
0: terlihat.
2: Pak Natri,
0: Abdi Sri,
2: mohon. Pak Natri, Pak Toto dari Padang Pariaman. Bapak Timang,
0: Bapak
2: dari Padang Macap.
0: Mohon. Kamu nawai ya, mohon. Samuji di Tajung.
2: Oh, Bapak Anton, Abah Tutu, terus Pak Warno itu datang, iya datang cepat dengan Pak Warno, Pak Warno. Terus Pak Ismen, Pak Kamit, anu di Sindang Ayu, Abah Pak Oled, anu di Matang Haji, anu di Tembong Rea, ya karena tuh ayam lebet ini ayam memang. Ya yang lebet Membong Rea, di Tata, di Bendung, anu, di Paling Sepetan, di Tanah Soksir, lebet.
0: Laras,
2: di Bersambungkan, di Porang, mohon. Terus, Pak Haji, Uci, di Lingkar Jati,
0: mohon.
2: Tapi Burman di Sebat, nah, iya, bos, boleh, saya nak tempat lagi,
0: mohon.
2: Bendung, Pak, gitu. Aku yang di Tarum, kokolot orang kita Haji Tardi
0: Haji
2: orang tadi meninggal saya tadi ujungnya naik haji lagi nak kalau di ya di sudah jatuh Pak Jai Jakbar Pak Jai Natuha bukan agak ada mungkin ya Ambu itu Bapak Haji Bapak Haji Supardi kadang-kadang adalah anu-anu jumadang uke acaranya anu baru jumadang uke sampai

0: dibikin, baru terus janji teh badeng dibikin, dan perkawis pembuatan tape ketan, mentak itu mohon.
1: Versi nggak versi?
0: Mohon dia tadi kan punya ketan sih namanya Jawa ke ayam bobok ke, halus, Cianjur ayam tahu cor, gitu lah. Di Kuningan mah, oh iya, ayam.
1: Kuliner nanti.
0: Yang terakhir tata cara pembuatan tape ketan, mohon tayyib. Dan terus nah bahan-bahan itu ya seorang namanya di kaiji beras ketan, mungka dua ragi,
1: teras,
0: katilu daun kapuk,
1: teras,
0: opat daun laja atau nanti biji nat biasa, gitu. Lima kayu bakar, kita bahan anu
1: pakai jauh siapin ke
0: alat-alat na untuk ikut temannya dan terus nah kaiji kira aja seeng, tapi dandang,
1: dandang
0: bahasa orang macam. Kedua ayah asipan, pami, mohon asipan, itu contoh saya gitunya, mohon yang saya MP ya, katiluna bak plastik, kanggo ngarih,
1: kanggo ngarih, leres,
0: kata
1: nabi dulang,
0: dulang,

0: bahasa di kampung mah diusikan.
1: Diusikan.
0: Sampai bersih.
1: Sampai bersih.
0: Kedua, setelah beras dicuci, kemudian dikukus, masukkan ke asupan melalui kandang
1: dandang
0: yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan. Gitu. Tapi orang men, setelah dikukus, setengah matang. Atau lebih cepatnya
1: gigi setengah matang teh gigi
0: masukkan ke bak plastik dikarih diguyur pakai air tumbukan daun katu yang sudah tersedia setelah dikarih angkat lagi masukkan ke asupan terapi dandang untuk dimatangkan
1: si biasa sampai
0: kematang nanti dikarih tadi tuh ke

0: kalau sudah dingin baru ditaburi baru dikasih ragi yang sudah ditunggu. Itu
1: berarti standarnya standar masihan ragi teh mun aya ukuranna ya.
0: Tepina mun
1: eta aya ukuranna dulu. Cur teh kan mun kirang sae. Atana pikiran bisa ngaragina.
0: Kirang sae oge. Katuju mangge dibuat bulat tah. Nasi ketan, kemudian siap dibungkus daun jambu, kemudian delapan masukkan ke wadah toples atau ember selera kita. Jadilah tape untuk dipeyen beberapa hari atau dua hari siap matang.
1: Dipermentasikan.
0: Akhirnya Pak Tarosan, kenapa pakai daun jambu? Jawabannya, daun jambu punya aroma yang tersendiri. Itu bisa juga daun pisang,
1: bisa
0: tapi benteng
1: seperti bisa pun teater
0: nah daun katuk lima bahan daun jambu mentah dikukus lah
1: sebenarnya
0: lagi adalah sebagian fermentasi untuk menghangatkan dan cepat matang gitu. Nah mangmen gitu
1: cara
0: pamil air nubain harus mangga gitu lah gitu.

0: Banten di Ical.
1: Di Ical. Tamangnya terang pemasaran.
0: Pemasaran teh ke berbagai kota di Jawa Barat. Bahkan aya wartosna dugi ka Singapura.
1: Alhamdulillah. Nuhun. Eta desa anu perlu kita mah mecesna punten jeseuna ayeuna di Cibeureung sareng Tarikolot.
0: Nuhun.
1: Tarikolot teh kelebet desa kecamatan
0: Cibeureung.
1: Gitu kan. Itu magnet
0: mohon solar di
1: TV RT mohon pernah aja orang yang jelas kalau saya terkawas ada magnetnya
0: tapi ayah saya nih kang mohon margi mohon margi kuliner teh tagening tina beas ketan diolah dibikin kacang puyuh mata nabi tape lah gitu ya jadi home industry jantan kan nambi hiji mah keterampilan menawi kamarnya terus Insya Allah menawi oge aya tenaga kerja di
1: menciptakan tenaga kerja.
0: Nah,

0: hati-hati.
1: Emang gitu. Pagi anu ada mata saya sekunyali lah. Ulang masalah kau kasih lah. Anu kusana na ayah. Anu ngolah na ayah. Ya kayak sekunyali. Itu emang eta kreativitas tema wengi ayina. Dila sari teprah yangan teh ngedamal tape ketan.
0: Pas di bikin minya. Alhamdulillah.
1: Mengontar edukasi lah gitu. Mungkin anu berlaburan ke ibu bapak yang ngadu.
0: Terus produk-produk tadi tetes menyebar ke mana-mana, terus terkenal di Jakarta, di Bandung, di daerah Jawa Barat, bahkan ke Jawa Tengah, ke Amerika, selalu ke Singapura, ke Batam, mungkin lah. Seorang orang-orang anu, mohon istilah nama, ngagale, etetate, terus naruskan produk nanti produk di mana, gitu kan. Buka sorte di Mentip, Kecamatan Cibureum, desa Namat ditarik,
1: kolot, ngamin ada benten-benten
0: namun kadang-kadang
1: ayah sari asin ayah rasa madu
0: tak gini ngantar
1: ayah tarik ketika gini
0: alhamdulillah potensi nah itu luar biasa tak masyarakat tak kreatif
1: cek gue namun katun tindanya dokter kali sistema ya tak yuk lang ayah nambah dan mari nanti SMS anu lebet tangan sudah bisa anu lebet apa sih kuing pamit nyeretnya sampul asun ngomongi pamaman sarang pengen ya di abad dulu badai menurut lagu ngiringan pasik teci ibun daun awi tici campuilin cibuna daun awi tici campuilin
0: ci ibun ya
1: mohon ci ibun buka takut mata
0: cibun daun awi
1: mohon cibun daun awi tici campuilin dikitunkan ke Aki Emod rasa sepuh monggor kakak Mas Sohe di Cilengkrang kakak Mbah Juju di Pancalan kakak Logis di Bayuning kakak Mbah Idah Salon di Gresik kakak Abah Sarwa di Cipinde misalnya kita buntul lain lah mengikut aku sadayana kakak Mbah Gelenyu atau
0: kakak Mbah Gelenyu
1: terus ngerti nama Asep nami pada menurut lagu sana teh bayu-bayu lagu ini sana teh kamu kabah di Wildan kabah di Ucu kamu kabah di Irfan kamu Samuji kamu sadar nama dia di Jiwiji khususun kanggo paku silang kempeng gitu kan dua namanya Tijentin Cimarang Abdi mah kamaman badai mulut lagu Renggong Coyong Renggong Coyong Ticici Cangkuling Renggong Coyong lagu isa nekin kanggo kapun lancik kapa Haji Enju Kacu Emi Kacu Emi Kakang Erik oke kanggo sadaya melekun kanggo susun kanggo lalang Cimara
0: lagi namanya
1: Sokan Unti Bunda Nyai di Ciporang sahur nanti badai mulut terus langgan di Mami Asih sore gitu Mami Asih kini orang pilihan lagunya lagu ini sandekin kanggo wargi-wargi anu kamari ngiring reunian di Maca Lengka alhamdulillah lugut Mami sahur nanti aja 18 jam gitu
0: diajak mah diajak kan ya karena udah hadirnya kan kalesan aja kegiatan sarang dia di Imogiri
1: kalau sama anu sumping teh nyati tataran kuningan timur terutama ngatur ke nungung kan lu CSI eta anu terus menyiapkan segala rupi sepatu sajatan namet ayo baso kuningnya ayo buah-buahan ayo segala rupi segala rupi gitu
0: hari kita sumping namet
1: mohon kira-kira sehat
0: ya ya kerasan target kerasan jadwal di kan
1: atau apa terkait kalau Pak Bu Cipenjo karena apa sudah terbiasa impuran cumpingnya itu kan
0: RLK yang bentrok ya
1: sekarang kami terangkat ya apunten sorry apunten atau mana salah jemaat di CMI di CMI mohon di
0: Cilduk
1: di Cilduk mohon mungkin tamu terkait lagu daun puspa tak kanggo besti Cik Haji Emi, Cik Haji Entin, Cik Haji Idos, Cik Haji Elin di Cimara, sareng Kang Apajar, sareng istri Mugi Janten keluarga Samawa Atuno, Cik Emi, Tina Pangojong Nacal, Rupi Cunda, Tia Cilbon, Daun Puspa di Cici, Cangkui Lagi Calon.
0: Sementara semang mer, dia itu dia gitu, masih kena ayah lima, kacau kaos kan. Sabar. Makasih. Lagu selanjutnya di judul lagu Istri Raspa.

0: Iya, Mbak Sore. Yos itu Raspati teh diungkapkan ngalangkungan lagu sair sair nanti tak seperti tadi. Aduh alhamdulillah.
1: Mana ya jantan beritisnya pami mengali atau napi nangan atau pami mendakan istirahat pati nanu kesabatna titih rinti nana naso
0: satu kecil
1: ikhlas hidup pami menang to coba namun
0: tapi bisa
1: lah itu boleh ikhtiar itu
0: berarti istri soleha
1: bayangnya gelis lina sore hari
0: jangkung campermit
1: jangkung jangkung jangkung kali ini goreng cireng.

0: Cianjur.
1: Lajeng mimit?
0: Tah Kang Teri di Jakarta.
1: Di Jakarta. Wing mah pada mulut lagu Bentang Midang we.
0: Aduh apa? Kira-kira bukan aku Teri Jojo. Khususon Kang Lo Kang Emet
1: santer lah
0: mah. Aduh tuh don.
1: Wah asli masalah anak dinya.
0: Lajeng mimit Kang Agus di Pangenan. Sahur teh bareng mulut lagu balik subuh. Balik subuh nanti banyak golek mesin sorabi. Balik subuh. Balik subuh mangwen. Mohon. Isi bungsu Bandung tak itu. Aya teh cenah nama di Bogor. Sahur teh aya pamutukeun lagu teh giringis ka sore nanti. Itu tenang meru. Alhamdulillah. Kapan saya nak kawan kuliah sebelumnya? Kira bosan Cirebon. Pak Haji Herman di Purwakarta, mulut lagu orang teh Cirata, tegur Cirata ta.
1: Cirata,
0: banget. Kanggo sadaya nabe, wargi-wargi
1: di masa
0: pohon pensiunan, pensiunan para kepala sekolah sadaya nakum sampai mangga mengaji atau nanti tadi. Hatunun tidak tahu jangan. Oke, Mamet dia bunda nyai, umun, nabihan, saud tadi ayah pak kantun, untuk dia mulai dia
1: mengasih. Tadi mengasih.
0: Umun, tak jantan. Kira sate, hoyong pangbikeun kanggo anu di Bogor Cirunung, Teh Citra, Kang Lopis, oke kanggo sadaya basuwa, gumlah lah kitu. Kanggo kanggo CSI di Majalengka, mohon atuh bunda nyai mun di Cikolan.
1: Mangga mangga. Mangga urang lajengkeun salajengna urang haturkeun dina lagu Ciibun Daun Awi ti Abah Glenyu ieu. Nyimpurakeun ti Abah Glenyu. Mangga Abah Glenyu ieu Ciibun.

0: beberapa dunia masih
1: Cibun daun awi adem laguna adem menuju sarang cai cai bun daun awi
0: penjing cai bun teteh penjing
1: Allah
2: mawat kumaki sila lagu anu dipundut urang serakin
1: belajarkan nama mati usur pisan lo
2: urang dua lagu banyak
1: dua lagu sekantaran anu badai dihaturkan ngalitan lagu bayu-bayu
0: tiba maset
1: tiba maset ya teras diteraskan karena renggong coyor orang tamutnya dicintin di Cimara
0: enggak mohon
1: dua lagu sakan tenan
0: menanggil
1: bagi suruh pisan kamu
0: mohon
1: ketika bujeng waktu
0: mohon
1: ada haturkan tipayun bayu-bayu diteraskan karena renggong coy.

0: yang boleh. Sampai asuhan mama rame. Pada nulis lagu, soalnya lagu kita kena bongkain. Lagu iya disanekin kanggo kalian sangat sederhana. Terutami ke mama sama eme.
1: Tunun
0: Tunun kanggo karya pilih wiji-wiji. Terus misalnya ketunan tunun mangga tunun. Tidak kanggo kang ebong Sarbani
1: Dagenin
0: Bibela Cirebon. Tunun mangga pamit. Mungkin pamit-pamit lagu ini karya bongkanya.
1: Nuhun mangga dok. Anak pangra jomna. Alhamdulillah. Satap tetap semangat.
0: Mohon
1: pemirsa kaum danu anu masih di karilis Mika Cinta yang setia karena acara ini alhamdulillah urang ngajengkeun karena lagu anu dua lagu deui kang mamah
0: syuting.
1: Lagu anu bade dipidangkeun ngawitan lagu Mi Asih.
0: Mohon
1: di penonton lu ti bundanya ini Cipora. Salajengna nu kaduana Daun Puspa.

0: Cerdú, saya pisang Talaguna dan Buspa
1: Mawas. Saur nate, kita cina kang mama cak lisan lagu temual poho, karena lisan anjen dihadapkan daun puspa.
0: Ada untuk emotin aja namanya di dulur pasir menghadapkan tangkal ngalir salik. Ngalamun ngalang-ngalang kemana-mana
1: gitu.
0: Ngalih hamparan sawah anu

0: kopi tadi yang satu nol mangga kita yang manfaatin namanya kasih bisa punya kan juga minum kawasan
1: nona dari ibu nari nyari Kalapa Gunung
0: terus kita main
1: salah jengah kan maman dua lagu dari mekan dari supaya kacung pulang sedayana lagu anu badai kapi hatur ini baju hejo di pulang pamit ya Abah Haji Elon diteraskan karena warung pojok ya di Abah Jayadi Abah Jayadi tarupina kumargi ya usur kan lagu kan dua lagu dua lagu mana tuh kang Maman supaya dosen yang kolong di karena waktos kurang haturkan lagu baju hejo diteraskan karena warung pojok

0: selesai KPH tour dua lagu. Lagu Lawitan Teh Baju Hejo diteraskan karena warung pojok.
1: Nah, itu tentang apa aja?
0: Jilon
1: di Jatilangi.
0: Beres.
1: Oke, kang gua apa?
0: Jadi.
1: Warung pojok itu.
0: Warung pojok lah itu.
1: Atuh nuhun
0: sareng. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Mangir sepertinya kalau kalaktos, uang pancak baik.
2: Pancak udah emak, udah repisan tuh dua lagu deh.
1: Kita minta kabujan hapunten, ya orang PR kita
2: lagu salah jenah orang hatur, kan dua lagu deh kan, Kang Nur.
1: Sekedar nanya di TPC

0: dengan payung besar tadi itu ada lambungnya parung seperti itu biasa komunikasi aku nya tercipta mangga hujan istirahat itu besar mangga
1: terus tah lagu selanjutnya orang aturkan lagu Rujak Iris nu kaduana Bentang Irang ya.
0: Bentang Rujak Iris teh pamulut lagu
1: ti Dudi.
0: Oh gitu.
1: Dudi Cianjur. Cianjur. Bentang Irang nah di Akang Teddy.
0: Apa ya di Batawi ya. Di Batawi.
1: Mangga urang haturkeun Rujak Iris diteraskeun kana

0: hujan gede sering bintang mirang.
1: Oh iya.
0: Wartos sampur teman. Aduh, cuma di wartos tiapnya tuh harus senang kasihun. Hutan tos mah ngatur kenyatun. Karena pangrojong serang panggede nari ngacar gentra perengi. Kelayan atuh naon anu parantos didugikeun. Bilih carasan singkuring kirampas. Intonasi kirampas. Nyun ke diapunten. Nah, insya Allah orang sila doakan, insya Allah orang pernah beli ini.
1: Amin.
0: Satu badai dongkap.
1: Insya Allah. Bangga, salmi mame bila ya tutur saut.

ada mini drama yang akan hadir ke ruangan Anda dengan judul Rewang ya, produksi RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kamu sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur dulu. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP lihat gosip artis.
1: Sabar, nah itu loh di pojok masih ada cabai keriting kue. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung. Kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau prewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Prewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suara tuh sampai enteng ini tetep rewang kok.
3: Kulonwon Mbok Jiam, ini ada titipan kelompok paru dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sanget Pak.
3: Iya sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
1: Bukan Pak RT,

0: marah cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
1: Itu namanya ilmu batin orang desa, Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang.

0: bumbu sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini. Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
1: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
0: Duh, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wis pas opo urung? Mantap, Bu. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Bu.
2: Makanya, cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
0: Betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang lo sendiri.
3: Boleh.

menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Bojium diperankan oleh Mada Restu, Mindy sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon hingga Lampro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda ya. Untuk yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Mungkin ada dari sebagian Anda yang sekarang sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Kalau memang Anda sudah ngantuk ataupun juga sudah lelah, alangkah baiknya Anda istirahat dulu ya. Dan mungkin Anda sekarang ini sedang berada di tol ya, di jalan tol. Nah, Anda bisa mencari rest area yang terdekat ya. Anda istirahat dulu. Kalau memang Anda sudah kembali fit ya, badan Anda sudah mulai enakan, sudah tidak ngantuk lagi, sudah tidak lelah lagi, silakan bisa Anda lanjutkan kembali perjalanan Anda. Oke, kami akan terus temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga mungkin ada beberapa informasi lainnya yang akan kami sampaikan kepada Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan

0: hadapi perubahan. Dari saya Anthony Bill Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Siti, pada saya. Dia mau lewat tuh.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dek, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat hari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga lho, Pak.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan

tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nagrag. Lebih dari sekedar pesta laut, nagrag adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazan, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama

0: replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadranan Cirebon, syukur melaut

Informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumayan loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Kelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah mana pengen?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, disusulan huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh.

menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar hanya sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Air kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi,
1: Aji Suta.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara di Cirebon pagi ini telah kami siapkan, diantaranya Mutiara Pagi kali ini bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin LCMPD dengan tema kemuliaan 10 Muharram. Serta Mutiara Pagi akan hadir berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup C antara Brazil versus Haiti di Stadion Philadelphia pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kami hadirkan Mutiara Pagi. Kali ini untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin LCMPD dengan tema Kemuliaan 10 Muharram. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini sudah tersambung dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, assalamualaikum Ustadz. Oke. Halo, assalamualaikum. Baik. Sepertinya sedikit ada kendala ya. Dan untuk Anda mendengar siaran ini, tentu Anda bisa simak ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau juga melalui line telepon ya di 0231843259. Dan kami mencoba menyapa kembali kepada Ustadz Haji Ahmad Soleh Musin. Halo, assalamualaikum. Pak Ustadz mendengar suara Rina? Oke, baik. Nah, untuk Anda pastikan tetap bersama kami. Kami akan kembali menghadirkan ya tentunya Mutiara Pagi dengan tema kemuliaan 10

0: Baik mendengar, kami akan mencoba terhubung kembali dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ustadz, apa kabar untuk pagi hari ini, Pak Ustadz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan untuk mutiara pagi kali ini dengan tema kemuliaan 10 Muharram. Nah, sebelum Anda pendengar yang bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp ataupun line telepon, kita akan simak terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz Haji Ahmad Soleh Muslim LCMPD. Mangga, Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli ya fattahi alim ya fattahi alim. Tawayna na ta'lum wa ta'lim wa lifadat wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam irtihwa'a sawabihi wa qurbihi سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك من علم نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء مستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam inayah dan himayah daripada Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala curahan limpahan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi ini mudah-mudahan kita sehat semua dalam hidayah dan taufiknya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan dan kita sanjungkan untuk kekasih kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, memasukkan kita ke dalam bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW.

benar yang kelak nanti di yaumil kiamah nanti di akhirat nanti kita mendapatkan pertolongan syafaatnya dan kita bisa bersanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat besar di antara nikmat besar itu adalah kita masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat panjang usia, dan kita disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun baru Islam, di tahun Hijriah bulan Muharram tahun 1448 ini. Tentunya ini adalah nikmat besar dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal, untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih ada di rentetan daripada bulan Ashhurul Hurum, ya. Bulan Ashhurul Hurum yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram ini. Bulan Muharram ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini tentunya ada beberapa keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan, yang Allah ciptakan, yang Allah kemukakan ke muka bumi ini. Di antara keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus yaitu adalah di Yaumul Asyura, di 10 Muharram itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menyelamatkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Timun, Nabi Yunus alaihi salatu wasallam Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan daripada penyakitnya Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan kemudian mengumpulkan kembali Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam dengan putranya Yusuf. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Harun daripada kejaran Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram ini adalah hari yang agung, hari yang mulia buat siapa? Buat umat Islam. Maka oleh karena itu ada keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan amal yang tentunya perlu kita persiapkan dan tentu seyogyanya kita tidak ketinggalan dengan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan amal ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian pertanyaannya, keutamaan apa saja dan kemuliaan amal apa saja yang perlu kita persiapkan di 10 Muharram? Tentunya 10 Muharram insya Allah kita jatuh di hari Jumat, pemirsa yang dimuliakan Allah. Apa saja sih amalannya yang harus kita persiapkan? Tentu ada banyak amal, ya, banyak amalan yang tentunya kita jangan sampai ketinggalan daripada kemuliaan ini. Sebagaimana Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Al-Qudsi menulis dalam kitab Kanzun Najah wa Suhur, ada 10 bahkan 12 amaliyah, ya, yang tentunya kita jangan sampai ketinggalan daripada kemuliaan ini. Di antara 10 atau 12 amalan itu adalah wa'adjahabadu isnata asyaraf islatan. Sebagian menghitung ada 12. Di antaranya adalah as-shalah. Di antaranya mempersiapkan di tanggal 10 itu dimulai daripada malam tanggal 10-nya itu adalah as-shalat, memperbanyak sholat, ya. Memperbanyak sholat seperti sholat-sholat nawafil tentunya, sholat-sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah as-shaum. Nah, ini puasa, ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di 10 Muharram itu adalah puasa. Nah, ini kalau puasa ini, pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana hadis diriwayatkan bahwasanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada tiba Yahudi Bani Quraidah di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian kerjakan? Kalian puasa atas apa? Gitu. Kemudian para orang-orang Yahudi itu menjawab, kami berpuasa karena kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diselamatkannya Musa, ya. Karena itu waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya, dan kemudian akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah dan dibelahlah itu lautan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa masuk ke dalam belahan lautan itu dan bisa melewati lautan yang terbelah itu. Kemudian akhirnya Fir'aun dengan tentaranya pun masuk dan
kemudian itu laut

oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditenggelamkan di Laut Merah, sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selamat daripada kejaran Firaun. Maka kata orang Yahudi, kami bersyukur atas itu, atas diselamatkannya Musa, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Nabi, Musa akhi, Musa adalah saudaraku, ana hakubi, dan aku lebih berhak untuk itu. Maka kita disunahkan untuk berpuasa juga karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk puasa ini, pemirsa yang dimuliakan Allah, supaya kita yukhalifli adatil yahud, supaya kita berseberangan atau kita beda dengan apa yang dikerjakan oleh Yahud, oleh orang-orang Yahudi, maka kita sunnah puasa 2 hari ya. 2 hari, monggo pemirsa yang dimuliakan Allah, bisa kita tanggal 9-10 ya, bisa juga 10 dan 11. Tapi kebetulan ini tanggal 9 di hari Kamis, maka lebih bagus puasanya tanggal 9 dan 10 Kamis dan Jumat. Itu pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian diantara amalnya di 10 Muharram adalah wasilaturahmi. Wasilaturahim diantaranya adalah menyambung. Menyambung apa? Menyambung silaturahmi. Kita berkunjung saudara, orang tua, mungkin para guru-guru kita. Nah, dan ini dikerjakan oleh salafun salih. Orang-orang salaf terdahulu itu ketika 10 Muharram, mereka keliling. Ya. Mereka keliling bersilaturahmi keluarganya, kemudian ke guru-gurunya, ke para masyaikh-masyaikhnya. Nah, ini di 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah wasadaqah. Nah, ini penting bersedekah ya. Dipersiapkan sedekah di 10 Muharram semampu kita, apapun yang bisa kita sedekahkan ya. Kemudian yang kelima adalah wal iktithal, sunah mandi ya. Mandi wal iktithal. Keenamnya adalah iktithal. Apa iktithal itu? Dicelak gitu ya. Dipakai matanya dipakai sifat. Nah, itu sunnah ya di tanggal 10 Muharram, walaupun seumpama hari-hari biasa tidak, ini di 10 Muharram itu sunnah. Kalau mungkin kalau perempuan memang sudah terbiasa, khususnya adalah kalau laki-laki yang tidak terbiasa, di tanggal 10 ini sunnah. Kemudian waziratul alim wa iyadatul marim ya, mengunjungi orang yang sakit di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian yang ketujuhnya adalah, kedelapannya adalah wa masuratul yatim. Nah, ini sunnah masuratul yatim, mengusap kepala atau rambutnya anak yatim. Nah, tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengusapnya saja, tapi adalah sunnah juga memberikan sedekah kepada anak yatim. Bagaimana keutamaan pedulian kepada anak yatim adalah kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah, dengan isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ka hataini fil jannah, seperti telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya kedudukan orang yang mengurus, merawat, peduli kepada anak yatim, kedudukannya nanti akhirat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11-nya adalah watawasu'atu alal-iyan. Nah, itu sunnah pemirsa dimuliakan Allah. Di tanggal 10 ini adalah tawasa atau wasu'ah. Tawasu' alal-iyan itu adalah diluaskan, dijembarkan, bahasa Cirebonnya, diluaskan, dijembarkan. Apa itu yang dijembarkan itu? Uang dapur. Ini tentunya ya, ini untuk bapak-bapak, khususnya yang laki-laki, khususnya untuk suami yang tentunya yang punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya adalah at-tawasu'atu 'alal iyad, memberikan keleluasaan, memberikan lebih daripada hari-hari biasa. Hari biasa, kata Nabi SAW, sebagaimana hadis Imam Baihaqi, barang siapa yang memberikan keleluasaan rezeki nafkah di tanggal 10 Muharram itu, maka wasa'allahu ta'ala Allah akan memberikan keluasan rezeki di sepanjang tahun itu. Nah, ini kemuliaan yang perlu kita perhatikan. Kemudian wataklimul awabir, dan memotong kuku di tanggal 10 Muharram ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian dari yang 12 ini tentunya amalan yang hadisnya secara sahih itu adalah puasa dan tawasuh. Ini kalau puasa dan tawasuh ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, jadi dua amalan ini, yaitu puasa di tanggal di bulan puasa Asyura, tanggal 10, tentunya kita ditambah satu hari, mau sebelumnya ataupun setelahnya, ini hadisnya sahih. Kemudian yang kedua dari 12 amalan itu, yang hadisnya sahih itu adalah at-tawasu' fil iyad, memberikan keleluasaan rezeki, memberikan uang jajan lebih kepada keluarga di tanggal 10 ini, itu hadisnya sahih. Adapun sisa-sisa amaliyah yang 10-nya atau mungkin yang 8-nya tadi, itu sebagian tentunya hadisnya ada yang dhaif, bahkan ada yang munkar. Akan tetapi walaupun hadisnya dhaif,

0: apakah mungkin hadisnya munkar? Ini adalah fadhailul amal, keutamaan-keutamaan amal yang tidak berseberangan dengan kaidah-kaidah agama. Ya tentu boleh tidak diamalkan, sangat boleh karena tidak ada yang berseberangan secara umum, ya secara umum tidak ada yang berseberangan dengan agama. Sedekah dianjurkan, kemudian silaturahmi tentunya dianjurkan, kemudian bersifat juga dianjurkan, mengusap anak yatim juga, sedekah kepada anak yatim dianjurkan. Jadi tidak ada yang berseberangan ketika dikerjakan di tanggal 10 Muharram itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau amalan-amalan yang lain selain daripada itu, di antaranya di 10 Muharram itu baca surat Al-Ikhlas Al-Qamarah, ya, 1000 kali. Nah, kemudian di antaranya ada amalan-amalan di 10 Muharram itu baca hasbalah. Apa hasbalah itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nadzir, berapa? 70 kali. Dan kemudian diantaranya doa, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala akan tentunya akan memberikan kecukupan kepada dia. Bahkan ada doa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak doa-doa yang para ulama ajarkan untuk kita semua dan dibaca di tanggal 10 Muharram itu. Banyak sekali amalan-amalan lain, bahkan diantaranya adalah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini merupakan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan amal di 10 Muharram. Dan tentunya kita jangan sampai ketinggalan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita kali ini, yaitu kemuliaan 10 Muharram. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Mutiara Pagi, bangga untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya pada Ustadz bisa melalui line teleponnya di 0231-8493-259 dan juga WhatsApp di 0813-2465-1935. Izin untuk bisa membacakan live chat terlebih dahulu ya. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saget hadir menyimak tausiah saking geria kan Ustaz. Kesuwun pencerahane. Ada Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak. Iya, mangga ya. Jadi yang ingin bergabung sudah boleh ya melalui teleponnya sekarang ya di 0231 8493 259. Ya, baik, Rina bacakan, ini sudah ada yang bergabung di sini. Oke, kita coba terima telepon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni ya.
2: Iya, dikira teleponnya nggak bisa digunakan tadi.
1: Bisa Ibu,
2: selamat siang Mbak Rina. Ya.
1: Alhamdulillah sehat Ibu Reni, sehat.
2: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, baru ketemu lagi nih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Insyaallah.
2: Aku ingin bertanya, di Muharram itu kan jatuhnya berarti Jumat yang akan datang ya Pak Ustaz ya?
3: Betul, betul.
2: Nah, kalau misalnya biasa, mohon maaf bukan Ria, Senin Kemis berarti bisa digabung ya mungkin puasanya dari hari Kamis ya Pak ya sampai Jumat gitu. Lalu tadi bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibacanya apakah setiap selesai kita sholat fardu atau selesai maghrib saja di dua hari itu atau seperti apa gitu. Kemudian satu lagi, mungkin kalau anak yatimnya nggak ada ya boleh kita cari ya misalnya anaknya tetangga atau siapa gitu, karena mungkin kita ingin artinya tidak selalu ketemu anak yatim gitu untuk ya sekedar yang tadi Pak Ustaz disampaikan itu mungkin sedikit rezeki atau untuk mengusap di kepalanya itu mungkin ya. Terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Iya baik, ini untuk cara pembacaan hasbunallah wa ni'mal wakil apakah difokuskan di dua hari itu Pak Ustaz, atau mungkin kalau misalnya ini tambahan dari Rina untuk mereka yang beraktivitas boleh nggak dibagi-bagi gitu ya Pak, cara pembacaannya. Terus yang kedua, bersedekah bolehkah selain ke anak yatim seperti itu enggak Pak Ustaz?
0: Betul, baik. Yang pertama tentunya ini khusus ya, khusus di hari Asyura gitu. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di hari itu, di hari di tanggal 10-nya, berarti hari Jumatnya. Sebetulnya kalau baca kapan saja ya, karena itu termasuk daripada bacaan dikir gitu ya Ibu ya. Untuk Ibu Rina sebetulnya ikun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, itu kan bacaan dikir, artinya bisa kita baca sebagai wiri dan kita mau kapan saja dan di mana saja gitu. Nah ya, ini khusus di hari Asyura ini, berarti mau ya siang mau pada sholat, mau pada duhur, mau pada subuh, mau pada asar gitu, bebas waktunya. Nah baca di hari itu, baca berapa? 70 kali untuk hari itu khusus ya. Maka kata

0: apa namanya, sebagaimana diriwayatkan ini hadis ini, kafahullahu ta'ala kafahullahu ta'ala syarra dalikal am, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga menjaga syarra dalikal am, kejelekan setahun itu, gitu ya. Jadi kejelekan itu apa? Sesuatu yang tidak enak lah gitu, musibah, bala, petaka dan sebagainya. Jadi yang baca di hari itunya khususnya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nadhir 70 kali, maka faedahnya insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kejelekan daripada orang itu, Allah jaga gitu ya, sepanjang tahun. Nah itu gitu ya. Kemudian bahkan di hadis lain itu, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nadhir berapa kali? 7 kali, lam yamutil ke tanah, katanya insya Allah dia tidak akan wafat, tidak akan mati di tahun itu. Artinya Allah akan panjangkan umur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sedekah seumpama enggak menemukan anak yatim? Ya kalau sedekah, tentu sedekah itu, kalau memang enggak ada sedekah, paling utama ke keluarga gitu ya. Nah, sedekah itu al-qurabah. Sedekah paling utama itu diantaranya adalah ke kerabat. Yang punya tali persaudaraan lebih dekat itu lebih afdal. Justru kadang-kadang itu yang paling utama gitu. Jangan sampai anak-anak kita ngerengek, minta jajan nggak dikasih, kemudian sedekah ke yang jauh gitu ya. Anak-anak di rumah ngerengek, minta jajan nggak dikasih, tapi kita sedekah yang ke yang jauh. Nah itu juga kurang bagus. Artinya kalau memang ada yang lebih layak dan lebih pantas menerima, anak, saudara, sepupu, tetangga gitu, ya itu yang paling utama. Sedekah itu ya, yang diutamakan itu adalah yang paling dekat. Kata pepatah Arab itu mengatakan aljar qobla dar, gitu ya, aljar qobla dar, bahwasanya aljar siapa jatuh yang bertetangga dengan kita sebelum dar, sebelum masyarakat luas. Maka tentu kalau memang ya tentu kalau memang ada yang yatim, apalagi tetangga di mana itu yang masih utama, gitu ya. Jadi nggak mesti mencari jauh-jauh, ya tentu yang dekat dulu. Ternyata masih lebih ya, mungkin yang lebih ya agak jauh dari rumah kita perlu ditemui. Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan berdepan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasmo yang ada di Subang.
2: Iya, biasa di rumah sama juga di Subang ini. Kecuman dari akhirnya sudah bukatlah pada hari Subang. Di Subang kira dia nggak ada di Pakate. Yang bilang di suaranya nggak jelas.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya,
2: mudah-mudahan dibenahi. Ya. Itu masalah RRI tetap RRI jaya di udara ke depannya.
1: Amin. Terima kasih informasinya, Pak Kasmo. Mangga. Kalau
2: ada contoh Ustaz, dan saya sudah lakukan. Ya, itu Pak Kasmo. Mohon maaf Ustaz, dia terdengar ketua RRI. Masya Allah, dan selalu Pak Kasmo. Panjang umur, ya. Amin. Menuju sehat. Kemarin, bulan kemarin sakit. Nah, Ustaz. Sekarang ini kita akan berlainya. Alhamdulillah. Ya,
3: terus
2: Pak Kasmo. Ya, alhamdulillah,
3: amin.
2: Sampai ada di kalian, gitu.
3: Amin,
2: ya, insya Allah. Ya. Saya tanya Pak Ustaz sedikit, dari itu barangkali itu kedengarannya, mungkin kan jelas di HP, gitu. Iya. Dan diterangkan masalah orang tani Islami, orang dagang Islami, orang kaum buruh Islami. Tetapi rakyatnya mungkin itu juga, petani, pedagang, dan kaum buruh. Tapi minta dijelaskan masalah Islaminya, gitu. Ya, segitu aja, menerima. Mohon maaf. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin Pak Kasmo yang bertanya bagaimana petani, terus juga pedagang dan juga buruh dalam kesehariannya itu menjalankan nilai-nilai Islami seperti itu ya, Pak Ustadz ya.
0: Baik, jadi intinya jadi pedagang Islami, buruh yang Islami gitu
1: ya. Iya, oke. Tapi sebelumnya kita akan terima telepon satu lagi ya Pak Ustadz ya, kita tabung dulu ya pertanyaannya.
2: Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustin, iya, yang berkerudung merah.
1: Iya, Bu. Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Senang dengarnya.
2: Amin, sama-sama. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak jalan-jalan lagi.
0: Oh, kebetulan anak mohon doanya, insya Allah lagi umroh Bu, Ibu. Hari malam Rabu kemarin berangkat.
2: Alhamdulillah.
0: Sama keluarga kemarin.
2: Ya.

sepak bola biasanya ustaz ustaz perempuan menggantikan para ustaz laki-laki yang ngantuk nonton sepak bola. Nah ini kebalikannya. Oh ya alhamdulillah. Mbak Rina itu ikut akad dengan Allah itu umrah lagi di ala agama terus asyik ya. Iya itu tadi Pak Aswan juga suaranya terganggu ya, itu mungkin karena sepak bola itu ya. Iya jadi apa jaringannya

kan gitu, lingkaran itu lalu berlomba-lomba dalam tanda kutip orang lain untuk mengusap kepalanya malah baroka gitu. Jadi kalau dari segi psikologi itu sepertinya salah, bukan menyeliakan anaknya dia membuat mereka yang dia akan maaf sekali dia akan objek dan teman orang banyak. Lalu kemudian hari-hari berikutnya sepertinya terlupakan begitu saja. Bukankah maksudnya bukan demikian yang darinya ya? Mungkin Ustaz bisa lebih menggambarkan lagi apa yang sebaiknya dilakukan dan kemudian juga maksudnya anak yatim itu biasanya yang ayahnya meninggal. Kalau yang ibunya meninggal

0: bagaimana menuliskan hal-hal ini, Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Ibu, saya selamat.
0: Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di pelayanan Mangga. Mungkin kita ke Pak Kasmo terlebih dahulu ya, Pak Ustaz ya. Tadi ya, baik.
2: Baik. Tentunya untuk menciptakan siapa sih yang petani yang Islami, religi, kemudian pedagang yang Islami, kemudian apalagi tadi yang Islami, tentunya yang Islami itu siapa sih, bukan daripada dilihat daripada pakaian ya, bukan berarti petani kemudian Indonesia yang ibadah itu pakai sarung kemudian dicakul pakai sarung, bukan ya. Tapi yang Islami itu adalah yang religi, tentunya adalah petani yang bertaninya dia menggunakan agama, ya. Menggunakan agama, bagaimana bertani dengan beragama yang baik, gitu ya. Dalam bertani itu harus menanam, kemudian dia tidak mengambil tanah orang lain, kemudian dia sholatnya tentunya ibadahnya tidak ditinggal, kemudian kalau bertani sewa menyewa tanah lahannya sesuai dengan aturan fikihnya, kan gitu. Kan banyak sekarang para petani asal pakai kemudian tidak jelas burpa ininya, ujurohnya, itu kan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, tentunya dalam fikih. Ada istilah, ada murabahah, berbagi untung, ada benih dari yang pemilik tanah, ada yang pemilik tanah yang ngasih tanahnya aja benih dan biaya bertaninya dari yang bekerja, nanti untungnya berapa, itu kan sebetulnya itu sudah diajarkan, itulah yang dia disebut dengan Islami. Kemudian kalau pedagang yang Islami seperti apa? Yang pedagang tentu dia yang memegang dengan agama. Kewajiban Allah tidak ditinggal, sholatnya tidak ditinggal, kemudian zakatnya tidak ditinggal, kan ini diperhatikan. Bahkan termasuk di dalamnya yang paling pokok adalah dia pedagangnya berdagang dengan cara Islam. Ya, cara Islam seperti apa? Ya tidak ada tipuan, tidak ada mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran, kan gitu. Kalau yang baik ya katakan baik, yang jelek ya ini bisa dan lain sebagainya, yang tidak ada tipuan, kemudian terpenuhi dan syarat-syarat jual beli dan lain sebagainya, dagang dan sebagainya, nah itulah yang

adalah siapapun, orang punya profesi apapun, dia profesinya diikat, diatur oleh agama. Itu adalah Islam. Kemudian selanjutnya adalah betul apa yang disampaikan oleh Bunda Indra bahwa santunan anak yatim itu ya tentu paling ideal, seharusnya ya paling ideal nih, ya tentunya santunan anak yatim itu ya langsung gitu ya, langsung nggak langsung mungkin ke rumah-rumahnya, di

kondisi hal yang seperti itu. Dan dulu juga di, mohon maaf, saya sampaikan di sini, dulu di Cirebon ada tokoh kita, ya, guru kita semua, ya, sesepuh Cirebon, Habib Ayib, Moka Ayib, ya, Jaga Satru, itu almarhum pula. Beliau kalau diminta diminta untuk naik ke panggung untuk menyantuni, nggak mau beliau. Dan memang bagusnya itu tadi secara psikologis, ya, dipertahankan gitu, ya, diperlihatkan gitu, ya, mungkin sebagian, tapi ini sebagian, ya, tapi sebagian lagi kelihatannya happy-happy aja gitu. Ya, kelihatannya ya senang-senang aja karena kumpul dan banyak orang. Alah, kulihat tentu secara aturan agama gitu, idealnya memang santunan itu ya langsung gitu, ya, gak apa-apa teknisnya dikumpulin dulu kemudian, tapi cara membagikannya itu langsung mungkin ke rumah-rumahnya tanpa dikumpulkan, itu yang paling ideal. Tapi seandainya memang kadang-kadang sesuatu sudah menjadi tradisi dan tradisi itu baik dan tidak ada yang tersakiti dan sebagainya, bahkan mungkin itu tambah tenang karena ada acara ini, acara itu, ditenang-tenangin, mungkin itu bisa menjadi kebaikan juga. Jadi di sini kita ya tidak bisa menghukumi bahwa ini satu anak yatim semacam ini jelek dan lain sebagainya gitu, ya. Tidak bisa, karena mungkin ada beberapa tujuan mungkin panitia, karena supaya memancing atau apa istilahnya, ya, mendorong orang itu punya peduli. Kalau hanya diam-diam sendiri-sendiri kan mungkin tidak ada kepedulian dan

0: Allahnya. Yatim itu apa nih? Orang yang, kalau manusia nih, kalau manusia, yatim itu adalah orang yang ditinggal bapaknya. Orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya itu yatim. Dan usianya berapa? Sebelum usia balig. Kalau umur ya 15 tahun, sebelum 15 tahun itu yatim. Kalau sudah 15 tahun ya nggak yatim. Nah, kalau nggak ada batasan umur, semua yatim semua nanti. Nah gitu, jadi yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh siapanya, oleh bapaknya. Beda dengan hewan, kayak burung, kayak kucing. Nah itu yatimnya itu kata antara ditinggalkan ibunya, induknya itu yatim. Jadi perbedaan antara manusia dengan hewan. Jadi kalau manusia itu ditinggalkan bapak itu yatim. Nah bagaimana yang ditinggalkan oleh ibunya gitu, bapaknya itu ya memang secara agama dia bukan yatim gitu ya. Dan cuma secara sosial, orang yang ditinggalkan ibu sama yang ditinggalkan bapak, kadang-kadang secara sosial kacau balau yang ditinggalkan oleh ibu gitu ya. Sebab dia sama ini nah, karena mungkin secara perawatannya kalau bapak ya tidak sebaik dan seintens siapa ibu, itulah memang ibu, itulah fungsinya seorang ibu itu ya. Makanya kalau Imam Syafi'i menyatakan al-ummu madrasah tibillah, bahwa ibu adalah madrasah pertama, yang memberikan pendidikan dan sebagainya adalah ibu. Maka penting, sangat sangat pentingnya, besar sekali pengaruhnya seorang ibu kepada anak itu. Nah itu itu jadi memang orang yang ditinggalkan ibu itu tidak bisa dikategorikan yatim, karena memang yang memberikan nafkah, yang memberikan tanggung jawab, yang punya tanggung jawab atas kehidupan nafkah dan sebagian bapak bukan ibu, artinya dia masih ada bapaknya. Maka seyogianya kalau ada bapaknya yang kurang peduli, mau diingatkan gitu bahwa kamu punya anak, harus mau tanggung jawab dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau seandainya boleh jadi bantu nih, ya boleh. Walaupun seandainya dia tidak termasuk kategori yatim, ya tidak apa-apa. Sebentar di 10 Muharram, dia mesti ke anak yatim. Allah Alhamdulillah.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz, dan izin untuk bisa membacakan WhatsApp ini. Tidak ada Ibu Iis sepertinya ya, Ibu Iis di Gantar ya. Oh ya, apa benar ini ya? Oke, sudah dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya, ada anak yatim tapi nakal sekali, bagaimana menghadapi anak yatim seperti itu? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih katanya.

0: Nah, ini merupakan problem, ya problem, dan ini yang banyak dikeluhkan gitu ya. Itulah kelebihan daripada anak yatim. Jadi kita katakan kelebihan aja ya Mbak ya, Ibu yang bertanya ini kita sampaikan kelebihan. Kelebihannya anak yatim ini perilaku lebih daripada orang lain kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang membuat geng. Itulah anak yatim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada anak yatim itu, ya karena seperti itu. Kenapa mungkin nakal secara psikologis itu? Mungkin karena dia butuh perhatian sebetulnya itu. Dia nggak punya bapak, nggak ini, sehingga kelihatannya, ibu kan kelihatannya nyatanya gitu ya, nyatanya banyak yang nakal dan sebagainya gitu. Nah itu sebabnya, karena dia satu punya butuh perhatian setiap orang gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Bahkan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yudhul yatim. Ara'aita alladzi, apakah kamu melihat bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Yudhul yatim. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan, yang tidak peduli ke anak yatim. Kenapa tidak peduli? Bisa jadi sebabnya itu ada hal ahwal-ahwal, ada perilaku-perilaku yang offset. Ada offset daripada anak-anak biasanya, ya kan? Logis juga. Kalau memang mau dilogis-logiskan di pemirsa, kalau anak nih normal, dia baik, ya karena penuh kasih sayangnya, penuh kasih sayang dari ibunya, ditambah penuh kasih sayang dari ayahnya, ya nyaman-nyaman sudah anak itu. Nah sementara anak yatim kekurangan kasih sayang, dengan kepedulian gitu, sehingga akhirnya dia punya perilaku-perilaku lebih daripada yang normal pada ibu dan bapaknya. Jadi memang ibu sudah menjadi apa ya, apa ya namanya, rahasia umum lah istilahnya ya. Dan ini yang harus menjadi pemacu. Oh kenapa ini nakal? Ya karena dia gak punya bapak dan sebagainya ibu. Dan sampai kemudian, oh Allah ini mah anak yatim yang nakal, lu gak usah dikasih tuh, jangan. Nah ini justru harus punya perhatian. Nah seperti itu, Allahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz, dan ini mungkin sebagai penutup waktu kita juga sudah hampir habis, mangga Pak Ustadz.
0: Baik, sebagai kata penutup ya.

harapannya maka kita bisa menutupi di tahun ini, ya kita evaluasi kekurangan-kekurangan sehingga kita ada perubahan-perubahan di tahun ini. Mudah-mudahan tahun baru ini

0: أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.
0: Baik.
1: Dan demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf untuk telepon yang tidak sempat terjawab ya, dan juga pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mempersiapkan diri ya, sehat fisik, jasmani juga, dan juga mungkin kita pasang alarm untuk bisa memanfaatkan kemuliaan 10 Muharram nanti ya. Dan hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Abis, diri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi dalam konteks ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak tercampur, sekarang jadi tercampur sekolah, tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin.
1: Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian melakukan atau tidak senonoh, ini akan menjadi modal ancaman kedua belah pihak, apakah bagi perempuan atau laki-laki, sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tuker-tuker akun. Jadi ini ada kaitan dengan

0: Program Sekolah Rakyat membantu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan akademik dan pendidikan karakter yang ada di asrama.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani, mengatakan program tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat kurang mampu. Menurutnya, banyak anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan kini memiliki kesempatan untuk belajar secara layak.
2: Memang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi, program Sekolah Rakyat ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau sekolah. Yang tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin. Kita belajar itu rakyat. Satu rakyat ini sifatnya kan berboarding ya, berasrama. Jadi ini tidak hanya memberikan pembelajaran akademik saja, tapi juga memberikan pembelajaran karakter yang dilakukan di asrama.
1: Mardiani menambahkan, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi seluruh peserta didik, mulai dari seragam, kebutuhan makan, fasilitas kesehatan, hingga perangkat pembelajaran diberikan tanpa biaya kepada siswa. Ia mengakui, kelengkapan fasilitas tersebut kerap menjadi perbincangan di kalangan pendidik dari sekolah lain. Namun menurutnya, fasilitas itu merupakan bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Cirebon membuka layanan pendampingan bagi orang tua dan peserta didik selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Layanan bertujuan meminimalkan kesalahan saat proses pendaftaran daring. Kabid Pendidikan Dasar Distrik Kota Cirebon Adi Cahyani mengatakan, SPMB Kota Cirebon memasuki tahap pertama mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Semua mendaftar calon murid terlebih dahulu harus membuat akun pada sistem yang telah disiapkan. Bantuan juga dapat diberikan oleh sekolah tujuan, mengingat kemampuan orang tua dalam menggunakan gawai dan mengakses layanan digital tidak sama. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan verifikasi data dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Ketua Karang Taruna Kota Cirebon soroti fenomena remaja yang mengejar eksistensi demi mendapatkan penerimaan sosial.
3: Anak-anak pemuda zaman sekarang tuh mbak kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap pasti dijauhin sama teman-temannya gitu.
4: Ketua Karang Taruna Kota Cirebon Rian Hadi Saputra menilai banyak remaja di Kota Cirebon lebih memilih dianggap asik oleh lingkungan pergaulannya dibanding mempertahankan prinsip pribadi karena khawatir dijauhi oleh teman sebaya. Saat diwawancarai RRI Cirebon pada Jumat 19 Juni 2026, ia mengatakan kebutuhan untuk diterima dan diakui dalam kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong remaja mencari eksistensi sehingga kerap mengikuti arus lingkungan.
3: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik itu daripada menjaga prinsip, soalnya anak-anak pemuda zaman sekarang tuh kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik itu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan

0: 40% perempuan diminta menyimpan bukti digital.
1: Apakah bagi perempuan atau laki-laki sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tuker-tuker akun.
2: Kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan masih menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan mencatat 1.791 kasus KBGO sepanjang 2024 atau naik 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ancaman penyebaran konten intim pelecehan seksual dari pemerasan hingga penguntitan

0: mulai dari kecemasan, stres berkepanjangan, hingga hilangnya rasa percaya diri. Fenomena itu menjadi perhatian dalam kegiatan bedah kasus case conference kekerasan terhadap perempuan yang digelar oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskom Info Kabupaten Kuningan Nana Suhendra mengatakan, penyalahgunaan data pribadi sering menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik secara daring maupun luring. Menurutnya, data yang rentan disalahgunakan tidak hanya nomor induk kependudukan dan nomor telepon, tetapi juga foto pribadi, video, alamat rumah, informasi keluarga, riwayat pekerjaan, data kesehatan, hingga akun media sosial.
1: Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian melakukan foto tidak senonoh, ini akan menjadi modal ancaman kedua belah pihak, apakah bagi perempuan atau laki-laki, sehingga ini akan merugikan, apalagi sampai tutur

0: keluarga, kampus, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu pihaknya mengingatkan korban agar tidak menghapus bukti digital saat mengalami kekerasan, tangkapan layar, tautan rekaman percakapan maupun identitas akun pelaku perlu disimpan untuk mendukung proses pelaporan dan penegakan hukum. Andini Rahmawati melaporkan.
1: Gelombang keluhan datang dari warga Kabupaten Majalengka menyusul maraknya pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Di tengah ketergantungan tinggi terhadap energi listrik, ketidakpastian jadwal pemadaman dinilai menjadi persoalan serius. Warga mengaku kerap mengalami pemadaman mendadak tanpa adanya informasi awal dari pihak penyedia layanan listrik. Edward, pelaku usaha laundry asal Desa Luwikidang, mengungkapkan operasional usahanya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ia menilai minimnya komunikasi dari pihak PLN menjadi penyebab utama kerugian yang dialami. Seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan dilakukan pemadaman, salah satunya melalui media sosial yang lebih mudah. Menurutnya, transparansi informasi menjadi kunci agar pelaku usaha dapat melakukan antisipasi, termasuk mengatur jadwal kerja dan menjaga kepercayaan pelanggan. Keluhan serupa disampaikan Dodi, warga Kecamatan Jatiwangi yang menggantungkan penghasilan dari usaha fotokopi. Ia mengaku mengalami kerugian material akibat aktivitas produksi yang terhenti saat listrik padam. Masyarakat Majalengka, khususnya pelaku UMKM, berharap adanya perbaikan sistem komunikasi dan pelayanan dari PLN, yakni melakukan optimalisasi penggunaan media sosial resmi untuk menyampaikan jadwal pemeliharaan secara berkala. Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan.
2: Bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim.
3: Penyelesaian sengketa keluarga dan perdata dapat dilakukan tanpa harus menempuh jalur persidangan. Hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme alternatif yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian antar pihak. Dosen Fakultas Hukum UGJ, advokat dan pengusaha Dr. Haji Rois Harlianto mengatakan konflik sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara keluarga, teman, rekan usaha maupun lingkungan sekitar.
2: Hukum kita tuh mengajarkan juga bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu harus melalui putusan hakim. Ya, jadi hukum kita juga memberikan penyelesaian alternatif atau sering kita sebut melalui litigasi, ya, di situ dengan perdamaian dan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum atau jalur litigasi.
3: Rois menambahkan masyarakat masih banyak yang menganggap setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Padahal berbagai persoalan perdata masih memungkinkan diselesaikan secara damai melalui kesepakatan bersama. Ia menjelaskan sengketa perdata umumnya berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antar warga. Contohnya meliputi persoalan warisan, utang piutang, sewa menyewa, hingga sengketa kepemilikan tanah. Rena Safira melaporkan.
1: Klinik Pratama Lapas kelas 2B Indramayu melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah.

0: pegawai dan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Bertoni, mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan layak huni. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas 2B Indramayu dalam menanamkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menekankan prinsip reduce, reuse, recycle, serta pendekatan sirkular ekonomi. Pegawai dan warga binaan diberikan pemahaman mengenai cara mengurangi sampah, memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta mengolah sampah agar memiliki nilai guna yang diharapkan menciptakan lingkungan lapas yang lebih bersih, sehat, tertata, serta menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan ketika bebas nanti. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah di lingkungan lapas kelas 2B Indramayu. Dengan adanya pemahaman tersebut, seluruh pegawai dan warga binaan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh tim tenaga medis klinik Pratama Lapas Indramayu. Pelaksanaan kegiatan juga berlangsung dengan pengawasan jajaran pengamanan agar berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan masalah kebersihan, menurutnya upaya ini juga menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat dan layak huni. Satu jemaah haji Kota Cirebon kloter 23 KJT dikabarkan tertunda kepulangannya karena sakit.
1: Satu jemaah ya yang telah melakukan tanajur yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan.
2: Sebanyak 278 jemaah haji asal Kota Cirebon yang tergabung dalam kloter 23 KJT dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Namun, satu jemaah dilaporkan tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan di Madinah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Cirebon, Muhammad Iqbal Sudiana, mengatakan sebelum jadwal kepulangan, terdapat satu jemaah telah melakukan tanajur atau pulang lebih awal karena alasan kesehatan.
1: Jamaah haji Kota Cirebon berjumlah 278 waktu pemberangkatan dan kemarin ada satu jamaah ya yang telah melakukan tanajur yaitu pulang duluan dikarenakan alasan kesehatan. Kemudian saya dapat kabar dari ketua kloter bahwa dari yang tersisa 277 itu ada satu jamaah lagi yang tertunda berangkat, Mbak, atas nama Bu Turini. Beliau kemarin persiapan mau pulang itu mendadak sakit jadi harus dirawat di Madinah.
2: Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, untuk proses penjemputan pihaknya menyiapkan 8 armada bus dari Bandara Kertajati menuju Makorem Kota Cirebon. 7 bus digunakan untuk mengangkut jemaah, sedangkan 1 bus disiapkan sebagai armada cadangan. Dia juga menegaskan keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan di Bandara Kertajati. Seluruh proses penjemputan dipusatkan di Markas Komando Resor Militer Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kolaborasi dinas dan pelaku usaha diperkuat, HIPMI Cirebon siapkan program Go Digital untuk pedagang.
3: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program.
4: HIPMI Kota Cirebon menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan pelaku usaha, termasuk rencana digitalisasi pedagang pasar. Hal tersebut dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisham Sulaiman, kepada RRI di sela kegiatan bisnis matching HIPMI Kota Cirebon dan HIPMI Kota Bandung pada 17 Juni 2026. Ia mengatakan HIPMI telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, UMKM, dan Perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3: HIPMI itu pasti menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah untuk berkolaborasi, contohnya membuat program. Bahkan kita akan scale up, dalam kedekatan kita akan scale up pedagang pasar untuk bisa go digital. Go digitalnya seperti apa? Mereka kita fasilitasi untuk berjualan online secara free difasilitasi oleh HIPMI Kota Cirebon. Dan itu sudah pasti orientasinya bukan branding, orientasinya bukan hanya sosial media, tetapi orientasinya adalah berjualan atau omset dari sosial media.
4: Hisham menyampaikan, HIPMI akan memfasilitasi pedagang pasar agar dapat berjualan secara daring tanpa biaya awal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi dan omset penjualan, bukan sekedar memperkuat promosi di sosial media. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekar Damayanti melaporkan.
0: SD Negeri 1 Kalikoa membuka SPMB dengan kuota 2 rompel.
5: Memang pertama kita mengadakan yang dari zonasi dulu, kemudian afirmasi.
0: SD Negeri 1 Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon mulai membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sejak 8 Juni hingga 23 Juni 2026. Proses seleksi calon murid baru dilakukan berdasarkan usia dan tanpa tes membaca, menulis, serta berhitung atau caslitung. Kepala SD Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan mekanisme penerimaan murid baru di tingkat sekolah dasar relatif lebih sederhana. Tahapan penerimaan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
5: Penerimaan siswa baru memang kami di sekolah dasar sama sih pada hak yang dengan SD

0: Tapi tidak begitu lebih rumit lah kalau di SMA, sepertinya rumit karena memang ada sarsasi jasa dan lain-lain. Kalau di SD itu ya memang pertama kita mengadakan yang dari zonasi dulu, kemudian afirmasi. Afirmasi itu bagi anak-anak yang usianya kurang dari 6 tahun tetapi punya surat keterangan dari psikolog, gitu. Kemudian ya 6 tahun setengah atau 5 tahun setengah sampai 6 tahun lah gitu ya. Kemudian dari orang tua yang pindah domisili dan lain-lain. Nah kemudian tahap keduanya baru itu apa namanya untuk zonasi.
1: Yang menjelaskan pendaftaran dibuka melalui jalur zonasi dan afirmasi. Yang mengatakan SD Negeri 1 Kalikowat tahun ini hanya membuka 2 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1. Jumlah tersebut disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas yang ada di sekolah. Ia berharap seluruh tahapan SPMD dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan peserta didik baru dapat terpenuhi sesuai daya tampung sekolah. Selain melaksanakan penerimaan murid baru, pihak sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua siswa kelas 6 yang sedang mendaftar ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Aura Aulia melaporkan. Bupati Imron optimistis kontingen Kabupaten Cirebon meraih juara porsenitas ke-13.
2: Saya optimis ini kita Kabupaten Cirebon ini akan menang karena waktu kemarin ada persentitas yang ke-12, kita ini juara 3 besar.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon resmi melepas kontingen atlet yang mengikuti ajang porsenitas 13 tahun 2026 yang digelar di kota Cirebon. Pelepasan dilakukan langsung Bupati Cirebon, Imron dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon pada Jumat 19 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian upaya meningkatkan prestasi olahraga dan seni para aparatur pemerintah daerah. Bupati Imron mengatakan Kabupaten Cirebon mengirimkan sebanyak 91 atlet yang akan bertanding mewakili Kabupaten Cirebon dalam 14 cabang olahraga. Menurutnya, capaian keberhasilan pada pelaksanaan sebelumnya menjadi modal penting bagi Kabupaten Cirebon dalam menghadapi persaingan tahun ini.
2: Saya optimis ini kita Kabupaten Cirebon ini akan menang karena waktu kemarin ada persentitas yang ke-12, kita ini juara 3 besar itu. Jadi mudah-mudahan sekarang kita juara 1, maka saya pesan ke Dinas Pemuda dan Olahraga, coba nanti kita atlet-atlet ini, yang pegawai-pegawai ini harus sering dibiasakan untuk melestarikan olahraga.
1: Imron menjelaskan seluruh atlet telah dipersiapkan untuk memberikan penampilan terbaik selama pertandingan yang akan berlangsung dari 23 hingga 27 Juni 2026. Semangat kompetisi diharapkan mampu mendorong peningkatan prestasi olahraga aparatur pemerintah daerah. Rena Safira melaporkan. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,3.

dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Our Place. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air rebusannya meluap tuh. Bunda masih makan ikan nih.
1: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 ini lagi. Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita akhirnya sudah pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majak Kuning hanya ada satu fakultas kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya fakultas kedokteran di CIU Majak Kuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAM PTKES dan berhasil menjaga

0: ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Aminong Gondo Butomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda.

0: dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123. Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
1: Kita. Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini, sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat, berbudi pekerti, dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu, ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada, semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
2: Nadi Astacita,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi

menguatkan kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan ya, kita masih punya semangat, masih punya hati yang luas untuk bisa selalu menghadapinya ya, dengan segala sesuatu yang positif deh ya. Baik, mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan musim kemarau 2026 terus meluas di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah karena potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpeluang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan analisis dasar yang 1 Juni 2026 yang dirilis BMKG pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin, wilayah yang telah memasuki musim kemarau mencakup sebagian Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sebagian besar Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, hingga sebagian kecil Papua Selatan. Meluasnya musim kemarau tersebut berdampak pada semakin banyaknya wilayah yang mengalami penurunan curah hujan ya. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa peralihan menuju puncak musim kemarau mulai berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Namun demikian, BMKG menegaskan bahwa musim kemarau tidak selalu identik dengan cuaca cerah sepanjang hari. Pada kondisi tertentu, hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi akibat pengaruh sejumlah fenomena atmosfer yang aktif di wilayah Indonesia. Dalam laporan BMKG, sejumlah daerah bahkan masih mencatat curah hujan yang cukup tinggi pada periode 15 hingga 18 Juni 2026. Kalimantan Barat ini menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi yang mencapai 165 mm per hari. Selain Kalimantan Barat, beberapa wilayah lain juga mengalami hujan signifikan, diantaranya Sumatera Utara dengan curah hujan mencapai 113 mm per hari, Aceh 66 mm per hari, Sumatera Barat 64 mm per hari, Jambi 74 mm per hari, dan juga Kepulauan Riau sebesar 62 mm per hari. BMKG menjelaskan bahwa tingginya curah hujan di sejumlah wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor atmosfer yang masih aktif, diantaranya adalah gelombang Rossby Ekuatorial, gelombang Kelvin, serta keberadaan sirkulasi siklonik yang mendukung pembentukan awan hujan dalam skala luas. Dan kondisi atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian utara dan kawasan yang berada di sekitar garis ekuator. Memasuki dasar yang 3 Juni 2026, BMKG memperkirakan wilayah yang memasuki musim kemarau akan terus bertambah. Secara umum, sifat hujan selama musim kemarau tahun ini diprediksi berada pada kategori bawah normal, terutama di sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah daerah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Situasi ini juga perlu diantisipasi oleh berbagai sektor ya, terutama pertanian, perkebunan, serta pengelolaan sumber daya air. Selain perkembangan musim kemarau, BMKG juga ini memantau sejumlah fenomena global dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah fenomena El Nino Southern Oscillation, ENSO, yang menunjukkan kecenderungan fase hangat, dan berdasarkan hasil pemantauan indeks Nino 3,4 tercatat berada pada angka positif 0,92, sementara itu untuk Southern Oscillation Index SOI ini tercatat sebesar minus 23,1. Selain ENSO, terdapat pula sirkulasi siklonik yang terpantau berada di Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan juga Samudra Pasifik ya bagian utara Papua Barat, dan ditambah lagi dengan kondisi atmosfer lokal yang masih cukup labil sehingga mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan. Dan menurut BMKG, pendengar, kombinasi berbagai faktor tersebut berpotensi meningkatkan peluang terjadinya hujan hingga sedang hingga lebat ya di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun sebagian besar daerah ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Untuk periode 19 hingga 21 Juni 2026, cuaca di Indonesia diperkirakan masih didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini status siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di Sumatera Utara serta Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendengar, kondisi atmosfer tersebut ini menyebabkan potensi hujan ya masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian utara dan juga kawasan yang berada di sekitar garis ekuator. Dan memasuki dasar yang 3 Juni 2026, BMKG memperkirakan wilayah yang memasuki musim kemarau akan terus bertambah juga. Prediksi tersebut ini menunjukkan bahwa sejumlah daerah berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi rata-rata tahunan ya pendengar ya. Dan untuk periode 22 sampai dengan 25 Juni 2026, kondisi cuaca secara umum ini masih menunjukkan peluang hujan dengan berbagai intensitas juga. Dan wilayah Papua pegunungan diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang dengan status peringatan dini siaga. Sedangkan potensi angin kencang diprediksi masih berpeluang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Menghadapi kondisi cuaca yang dinamis selama musim kemarau ini, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu

waktu sehingga masyarakat juga perlu terus memantau perkembangan informasi cuaca resmi ya. Selain itu juga masyarakat dihimbau menjaga kesehatan dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, penghematan penggunaan air bersih serta menggunakan pelindung tambahan seperti topi gitu ya, payung, kacamata pelindung dan juga tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti ngantuk. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik maksud travel.
0: Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara.